0: on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

0: Ya teman Pro2, sebelum kita lanjut beraktivitas di hari ini, ada baiknya kita tuh dengerin info perakiran cuaca dulu, ya kan? Seperti biasa, kita masih bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Dan tentunya kita akan mendengarkan info lengkap perakiran cuaca hari ini. Dan untuk yang pertama, kita dengerin dulu nih info perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Rahmat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Kota Yogyakarta, Sleman, Wates, Bantul, dan juga Wonosari diperkirakan cerah berawan sepanjang hari ini. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%, arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmatullah Dhani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Ya teman Pro2, itu dia informasi lengkap terkait perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan info perakiran cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Bakti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca area bandara.

0: dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Berikut perakhiran cuaca area bandara untuk hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026 yang berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakhiran cuaca area bandara untuk hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Sementara untuk jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Sementara kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Angin secara umum bertiup dari arah timur hingga laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakhiran cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Bakti Wira, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
1: Itu dia informasi lengkap terkait info perakhiran cuaca untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan tentunya teman Pro 2 selalu bisa menyimak info perakhiran cuaca dari BMKG, karena tentunya Pro 2 Jogja masih bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Sekian info cuaca hari ini.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang pengen request lagu pagi hari ini, boleh banget ya. Kamu bisa langsung aja gabung ke 0811-251-1025. Dan tentunya aku ucapin terima kasih banyak nih buat Maya yang udah gabung nih pagi hari ini. Katanya, pagi hari ini Kak, aku mau request lagu dong, lagunya James Arthur yang Cars Outside katanya ya. Terus juga ada Aldi ngemplak gitu ya, katanya pengen request lagunya Jenny Less Than A Lover. Buat yang masih pengen request lagu, masih boleh langsung aja kamu gabung ke 0811-251-1025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Rizky Febian baru aja ngerilis single terbaru berjudul Adu Pandang. Lagu ini diciptakan oleh Rizky Febian barengan sama Farel Ariaga dan Gloria Jessica. Lagu bergenre R&B and soul ini menyuguhkan lirik romantis yang menceritakan perasaan jatuh cinta setelah momen saling bertatapan.
2: Prodway Weekly Hits.

Ya teman pro 2, aku mau nyapa dulu nih Kevin Ariel yang udah gabung pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman pro 2. Sedikit kata-kata pagi ini, masa lalu boleh meninggalkan luka, menyisakan sedih yang belum sepenuhnya reda, kecewa yang masih tersisa, dan air mata yang belum kering seutuhnya. Namun kubiarkan itu sebagai bagian dari perjalanan, menjadikan hati belajar kuat dari kepahitan. Perlahan harus kulepaskan agar tak menjadi beban, sebab sang pencipta telah memberi hari ini sebagai kesempatan baru untuk kembali menata langkah dan harapan. Happy weekend Kak Aca, menyapa lagi pagi ini. Aku mau request lagunya Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Makasih, salam sehat dan semangat siaran selalu Kak. Terima kasih juga Kevin Ariel udah kasih aku kata-kata puitis gitu ya, pagi-pagi lo ya. Tapi aku puterin lagunya nanti abis iklan aja ya Kevin Ariel ya. Aku mau puterin dulu nih satu lagu yang udah di request sama dia di Jalan Magelang, katanya pengen dengerin lagunya Blackpink yang apa aja. Ya udah aku puterin yang ini biar semangat.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai efali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah ya iya dong, kan jamu kak, jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk, entar kita yang muterin deh.
2: Take up every corner of my mind. Ya teman Pro 2, sebelum aku lanjut nih bacain WA yang udah masuk ke 0811-2511025. Ini aku mau kasih tahu kamu dulu gitu ya, 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen jamu-jamnya lagu kamu pagi hari ini. Aku udah nyiapin 5 lagu nih teman Pro 2, jadi langsung aja kamu pilih gitu ya. Di antara 5 lagu ini kamu pengen dengerin yang mana? Nah teman Pro 2, nanti cara mainnya adalah kamu pilih 3 lagu gitu kan ya. Dan nanti 3 lagu yang dapat vote terbanyak bakalan aja mainkan di jam 8.45 ya. Well, untuk lagu yang pertama ini ada lagunya For Revenge featuring YB dan juga TP, Museum Duka. Terus abis itu ada lagunya Rose Click, terus Salma Salsabil Hacu, Cat's Eye Animal, Tulus Teh Hijau. Dari 5 lagu ini kamu mau pilih yang mana nih teman Pro 2? Langsung aja kamu kirimin pilihan kamu ke nomor WA di 0811-251-1025. Dan tentunya sebelum aku lanjut lagi gitu ya, aku mau nyapa dulu nih Andar di Purworejo yang pagi hari ini request lagunya Raisa Serba Salah. Terus juga ada Katri di Playen. Halo Katri, pagi Mbak Ica, hari yang cerah, semoga wajah sumringah, rejeki melimpah, umur berkah barokah. Amin. Waduh, berima ya Katri ya. Lagunya pengen request 24 Golden yang Mood gitu ya. Dan ya nanti aku bakalan puterin ya. Aku mau puterin dulu lagu yang tadi udah dipilih sama Kevin Ariel dan juga Andar di Purworejo dulu ya Katri ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya? Apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Ya teman pro 2, udah aku puterin semua ya lagu yang udah di request sama Kak Tri di Playen, terus sama Andar di Purworejo dan juga Kevin Aril di Catur Tunggal. Terima kasih nih untuk kamu teman pro 2 yang tentunya udah gabung di pagi hari ini gitu ya untuk request lagu favorit kamu. Dan jangan lupa nih kamu ikutan vote di segmen jamu-jamnya lagu kamu ya. Ada 5 lagu yang bisa kamu pilih di pagi hari ini. Dan untuk pilihan lagunya ada lagunya For Revenge featuring YB dan juga TP Musim Duka, Rose Click, Salma Salsabil, Hachu, Cat's Eye, Animal, dan juga lagunya Tulus Teh Hijau. Dari 5 lagu ini kamu mau pilih yang mana? Nanti untuk 3 lagu yang banyak di vote gitu ya. Nah, nanti aku bakalan puterin lagunya. Well, teman pro 2, ini kan masih tanggal muda gitu kan ya. Udah pada gajian gitu kan. Nah, tapi kamu tuh harus ingat teman pro 2, enggak boleh boros-boros di awal bulan. Karena kenapa? Ya karena nanti bisa jadi nih kamu baru tengah-tengah bulan tuh udah bingung gitu ya. Karena uangnya udah habis gitu ya kan. Jadi ya gak boleh boros-boros banget gitu kan. Kadang-kadang tuh kita cuman gak pinter menentukan prioritas aja gitu ya teman pro 2. Terus juga kurang bisa membedakan mana yang prioritas, mana yang enggak. Terus juga mana yang kebutuhan, mana yang hanya keinginan aja gitu ya kan. Tapi kalau misal kamu di bulan ini itu ada momen spesial, misalnya kayak ulang tahun atau mungkin ada sesuatu yang perlu dirayakan, boleh sih kalau emang kamu pengen menghadiahi diri kamu sendiri. Tapi juga tetap harus sesuai budget ya teman pro 2. Jangan sampai nanti budgetnya cuma 200.000 gitu ya, tapi kamu beli sepatunya yang 5 kali lipat lebih mahal gitu ya. Wah, nanti pos keuangan yang lain bisa berbahaya gitu teman pro 2. Jadi ya udah sesuaikan saja sama budget gitu ya. Kalau emang budgetnya sekarang baru 100.000, ya udah spend 100.000 aja gitu ya. Besok kalau misal emang udah ada budgetnya lebih gitu ya, nah baru spending lebih juga gitu kan.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Kalau kamu biasanya itu kan dinasihatin untuk banyak-banyak makan sayur gitu ya, karena sayur tuh penting untuk kesehatan kita ya kan, karena sayur dan juga buah gitu ya. Nah, sayur dan buah ini kan memang mengandung serat, yang serat ini tuh tidak bisa dihasilkan oleh tubuh kita sendiri gitu. Jadi emang kita tuh harus memberikan lemak gitu ya ke dalam tubuh kita untuk dijadikan apa ya, kayak bahan bakar untuk menjaga kesehatan tubuh kita gitu, teman berdua. Nah, makanya banyak orang yang memilih untuk menjadi vegetarian, atau mereka ini hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang berbasis nabati atau sayuran gitu, teman berdua ya. Nah, tapi kadang-kadang kalau misal kita sebagai si omnivora ini yang apa-apa dimakan gitu kan, kadang-kadang suka bertanya-tanya gitu ya. Terus kalau misal jadi vegetarian, makanannya itu adalah dari tumbuh-tumbuhan semuanya, terus mereka tuh dapat proteinnya tuh dari mana gitu ya kan. Misalnya mereka bahkan ada yang gak makan telur gitu ya, terus gak makan apa namanya susu gitu ya kan. Nah, kamu gak, mungkin kamu juga bertanya-tanya gitu kan ya. Nah, ternyata tahu tempe itu adalah makanan gitu ya yang kaya akan protein gitu. Nah, mungkin kalau tahu tempe sih kita udah sering makan dan udah tahu bahwa si tahu tempe ini adalah protein nabati gitu ya, yang memang mereka ini mengandung banyak protein gitu, teman berdua. Nah, tapi makanan-makanan lain pun juga banyak mengandung protein ternyata, teman berdua. Ada edamame ataupun juga kacang-kacangan lainnya gitu ya. Ada kacang hijau, terus juga kacang almond, kacang Arab gitu ya. Nah, itu semua tuh mengandung protein juga gitu. Terus abis itu chia seed, ada bayam, ada brokoli, ada kentang, terus juga ada roti gandum gitu ya, tapi yang beneran gandum ya. Terus juga ada apa namanya, quinoa gitu ya, yang ini tuh mereka mengandung banyak protein yang baik untuk kesehatan tubuh kita gitu. Jadi walaupun jadi vegetarian gitu ya, makan makanan yang berbasis tanaman itu tentunya proteinnya pun juga tetap bisa terpenuhi, teman berdua. Jadi nggak usah khawatir kalau misal kamu punya teman ataupun juga punya saudara, atau mungkin kamu sendiri pun gitu ya pengen beralih jadi vegetarian. Nah, ternyata tetap bisa kok memenuhi semua kebutuhan zat gizi gitu ya yang dibutuhkan tubuh kita gitu ya, termasuk juga protein ini.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up every corner
2: of my mind. What you gonna do now? Iya teman Pro 2, saatnya aja buat bacain vote yang sudah dikirimkan melalui WA di 0812511025. Tadi udah aku kasih pilihan gitu ya, ada lagunya For Revenge featuring YB dan TP Musim Duka, Rose Click, terus juga Salma Salsabil Hacu, Cat's Eye, Animal, dan lagunya Tulus Teh Hijau. Langsung aku baca ini ya. Vote yang udah masuk ada dari Kak Tri di Playen, pilih lagunya Salma Salsabil, Cat's Eye dan Tulus. Bayu di Godean pilih lagunya Tulus, Salma dan For Revenge. Meisa di Condong Catur pilih lagunya For Revenge, Cat's Eye dan Tulus. Andar di Purworejo pilih lagunya Rose, Salma Salsabil dan Tulus. Lavernia pilih lagunya Cat's Eye, Tulus dan Rose. Kevin Aril pilih lagunya Tulus, Salma Salsabil dan Rose. Terus juga Theo di Magelang pilih lagunya Salma Salsabil, Cat's Eye dan Tulus. Setelah aku hitung-hitung gitu ya, yang paling banyak mendapatkan vote adalah lagunya Tulus gitu ya, terus lagunya Salma Salsabil dan juga lagunya Cat's Eye. Ya udah, abis ini langsung aja aku puterin lagu yang sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu pagi hari ini. Ada lagunya Tulus Teh Hijau, lagunya Salma Salsabil Hacu, dan juga lagunya Cat's Eye Animals. Oke deh, langsung aja kita dengerin bareng-bareng tiga lagu yang udah dipilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Itu dia tiga lagu yang sudah terpilih di segmen jamu-jamnya lagu kamu pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk kamu teman Pro 2 yang udah ikutan vote di jamu pagi hari ini. Buat yang masih pengen dengerin lagu favoritnya masih boleh. Aku masih punya waktu sampai jam 10 gitu ya untuk bisa muterin lagu-lagu yang kamu request. Asal lagunya tuh ada di playlistnya Pro 2, insya Allah nanti bakalan aku puterin ya. So, kamu gak usah kemana-mana ya, tetap stay tune terus aja nih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Di hari Sabtu ini, Gatri Syaja masih semangat buat nemenin kamu pagi-pagi, dan tentunya buat kamu yang mungkin masih malas-malasan di rumah, aduh, ayo dong semangat. Kalau misal pas libur, terus apa namanya, kamu tuh malas-malasan gitu ya, nah ini nih teman Pro 2 ya. Ya paling enggak tuh tetap bangun pagi gitu kan, tetap mandi, tetap sarapan pagi gitu kan ya. Karena kalau misal semua rutinitas yang biasa kamu lakukan dari hari Senin sampai hari Jumat terus tiba-tiba harus dirubah gitu ya pas lagi weekend, wah nanti bisa-bisa tubuh kamu jadi enggak terbiasa gitu ya dengan kayak udah rutin begini jam segini ini tuh biasanya udah mandi, udah makan gitu ya, tapi ternyata pas lagi libur enggak gitu ya. Nah, nanti rutinitasnya bisa berantakan, teman Pro 2. Buat yang belum makan, mana suaranya? Kalau aku sih udah.

nongkrong, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Ya untuk kamu teman Pro2 yang pagi hari ini mungkin lagi sibuk gitu ya, lagi masak ataupun juga lagi bebersih rumah atau bebersih kosan gitu ya, setelah mungkin kemarin dari hari Senin sampai hari Jumat tuh makannya berantakan, jajan mulu gitu ya, terus juga rumah atau kos-kosannya tuh enggak diberesin gitu ya. Nah mungkin untuk kamu teman Pro2 yang kalau pas lagi libur tuh kayak ada kegiatan mereset semuanya gitu ya, mungkin kamu masak di dapur untuk bikin meal prep gitu ya untuk seminggu ke depan, terus juga bersih-bersih kayak yang deep clean gitu ya untuk bisa meningkatkan kenyamanan kamu gitu ya, pokoknya semangat aja deh ya. Kalau biasanya sih aku kalau pas lagi bebersih ataupun juga lagi masak tuh sukanya sambil dengerin lagu, sambil dengerin podcast, sambil dengerin radio gitu kan. Nah kalau misal kamu juga suka nih dengerin radio, dengerin podcast gitu ya, nah boleh nih kamu kasih tahu aja juga gitu ya lagu yang pengen kamu dengerin di pagi hari ini gitu teman Pro2 ya. Masih banyak nih lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang bisa kamu pilih gitu kan. Dan tentunya di pagi hari ini aku masih bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi aja, okay? Dan buat kamu teman Pro2 yang udah gabung pagi hari ini, makasih banyak ya. Ayo gabung lagi, kasih kata-kata hari ini lagi gitu ya. Atau misalnya buat kamu yang mungkin pengen ngirimin puisi ataupun juga pengen ngirim pantun, boleh juga kok ya. Nanti bakalan aku bacain.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

These beautiful things that I've got. YouTuber Pro 2, aku mau menyapa dulu nih mungkin runners yang datang dari luar daerah istimewa Yogyakarta yang hari ini sudah datang ke Jogja gitu ya, untuk besok gitu ya di hari Minggu 4 Oktober 2026 akan mengikuti Malioboro Run 2026 yang diinisiasi oleh Bank BPDDIY. Teman Pro 2, ini adalah gelaran kelima gitu ya, dan dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya, teman Pro 2. Dan di tahun ini Malioboro Run ini mengusung tema COT atau Culture of Track gitu ya, dengan konsep Dwi Tunggal Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di tahun ini Malioboro Run akan melewati rute baru, yakni Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Puro Pakualaman, dan telah tersertifikasi AIMS, teman Pro 2. Dwi Tunggal Yogyakarta ini adalah merupakan kepemimpinan bersama gitu ya, antara Sri Sultan Hamengkubuwono dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai gubernur, dan juga KG PAA Pakualam dari Kadipaten Pakualaman sebagai wakil gubernur dalam menjaga keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya ini merupakan rute lari yang yang unik gitu ya, teman Pro 2. Karena bisa melewati Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan juga Puro Pakualaman. Dan tentunya banyak nih runners yang sudah datang ke Jogja dan mengambil respect gitu ya untuk gelar Malioboro Run besok gitu ya. Terus juga yang di Jogja langsung aja ngambil gitu kan ya. Dan gak cuman lari aja sih sebenarnya, tapi tahun ini BPDDIY juga menghadirkan program cashback mampir untuk mendukung mitra UMKM sekaligus mendorong transaksi non tunai di acara ini gitu. Jadi untuk para pengunjung dan juga pelari yang membayar menggunakan Kris BPDDIY Mobile ini nanti akan mendapatkan cashback 65% tanpa minimal transaksi, teman Pro 2. Jadi aduh, ini enggak cuman sekedar acara lari maraton aja gitu ya, tapi juga ada gelaran UMKM gitu ya, dan juga kayak memperkenalkan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kraton dan juga Puro Pakualamannya gitu, teman Pro 2. Yang udah siap gitu ya untuk lari besok gitu kan. Nah, biasanya sehari sebelum kamu mengikuti lari maraton ini biasanya kamu ngapain sih, teman Pro 2?

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

Ya teman berdua, ini ada satu hal keren gitu ya yang dilakukan oleh dosen di Departemen Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Lulu Lusiantoro teman berdua, yang mengembangkan Smart Waste Bin atau tempat sampah pintar gitu ya, yang dia ini bisa memilah sampah berbasis kecerdasan buatan teman berdua. Jadi alat ini itu dirancang untuk meminimalisasi kesalahan pemilahan manual sekaligus untuk menghasilkan data jenis sampah, berat, dan juga estimasi emisi karbon teman berdua. Dan tempat sampah ini itu diberi nama Westa teman berdua, dan tentunya Westa ini terintegrasi dalam ekosistem AI powered waste circular ecosystem teman berdua yang dikembangkan bersama Qubit Instrument. Jadi tempat sampah ini itu bisa mengenali kategori antara sampah organik, sampah anorganik, dan juga residu secara otomatis. Kalau di tempat sampah yang biasanya itu kan kita manual ya, masukin sampahnya itu sesuai dengan kategori tempat sampahnya. Nah kalau ini kayaknya tuh kayak dia adalah satu tempat sampah gitu ya, tapi dengan kecanggihan AI itu dia bisa memilih dan memilah sendiri si sampahnya gitu teman berdua. Jadi mulai dari tempat sampahnya itu sudah dipilih dan juga dipilah, dan semoga dengan cara memilih dan memilah sampah ini tentunya nanti sampah yang bisa didaur ulang itu tentunya bisa didaur ulang, terus juga sampah organik yang masih bisa dimanfaatkan untuk pupuk ataupun juga untuk kompos itu juga bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi tidak semuanya akan berakhir di TPA.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Ya teman Pro 2, gak kerasa udah hampir jam 10 pagi aja. Itu artinya aku harus pamit dulu ya dari sepada selamat pagi teman Pro 2 pagi hari ini. Terima kasih untuk kamu yang udah gabung ke nomor WA Pro 2, yang udah dengerin aku dari tadi jam 5. Dan tentunya aku ucapin selamat berakhir pekan nih untuk kamu. Selamat liburan untuk yang libur. Yang masih harus kerja, tetap semangat juga ya. Aja pamit nih, selamat siang. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Niken. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana. Stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Tempo Pro 2. Selamat siang Tempo Pro 2, waktu Info Pro 2 hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Niken Ayu.
1: Info Pro 2.
0: Mulai dari berita pertama, Tempo Pro 2 dari rri.co.id. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Upaya tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan dokumen kependudukan, serta persiapan pembangunan hunian tetap. PLT Kapus Datin BNPB Berton SP Panjaitan menyatakan penanganan pasca bencana dilakukan secara menyeluruh. Pemulihan mencakup aspek sosial, administrasi, serta infrastruktur dasar bagi masyarakat terdampak gempa. Pemerintah juga memastikan seluruh elemen pelayanan publik bagi warga terdampak tetap berjalan. Dokumen kependudukan yang rusak atau hilang dicetak ulang secara gratis oleh tim Dukcapil yang turun langsung ke lokasi pengungsian. Layanan kesehatan berjalan dengan baik dan kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak juga tetap dipastikan berlangsung.

0: menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Penetapan tersebut merupakan hasil penegakan hukum Karhutla hingga 30 September 2026. Hingga saat ini proses penanganan perkara korporasi masih berada dalam kewenangan Bareskrim Polri, dan Bareskrim Polri Erwin menyebut pihaknya belum merinci identitas korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Ia juga tidak menjelaskan peran masing-masing korporasi karena seluruh proses penyidikan ditangani Bareskrim Polri. Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait kasus Karhutla hingga 30 September 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 286 tersangka telah ditetapkan dalam perkara Karhutla. Pemerintah Kabupaten Bantul mengajukan usulan tambahan kuota bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026. Langkah tersebut demi memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Bantul, Kuswindarti, menyatakan kebutuhan Pertalite di bumi Projo Taman Sari hingga Desember 2026 berada di angka 42,318 kiloliter. Namun hingga Agustus kemarin realisasinya baru mencapai 64,4%. Kondisi tersebut ditambah dengan adanya uji coba lalu lintas di jalur Jalan Lintas Selatan atau JJLS Kelok 23 pada 14 hingga 20 September 2026. Menurut antusiasme masyarakat yang tinggi berdampak bagi peningkatan konsumsi BBM.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita di Indonesia sesungguhnya. Halo teman Broadway, selamat siang. Ada Niki nemenin kamu siang hari ini di Santai Siang sampai nanti jam 2 aja. Kalau hari Sabtu teman Broadway, karena nanti jam 2 sampai nanti jam 3 ada Top Chart Induk Hits ya. Nanti ditemenin sama Abi sampai nanti jam 3 sore teman Broadway. Tapi tenang aja, kita sudah membuka Pradua Hit List Santai Siang. Sepertinya ada teman Pradua yang sudah WhatsApp ke Diken, ada Katri di Playin, ada Taufik di Godean yang minta playlistnya. Oke, abis ini aku kirimin ya. Tumben gak sih teman Pradua hari Sabtu biasanya siang-siang ditemenin sama siapa? Sekarang ditemenin sama Niken ya. Selama beberapa bulan ke depan aku Sabtu nemenin kamu di siang hari teman Pradua, nemenin kamu weekendan ya. Kalau libur sih, kalau nggak libur sama kayak aku masih kerja ya, berarti tidak menikmati weekend dengan baik ya. Jalanan sepi banget, tadi aku berangkat Sabtu teman berdua ramai, tapi biasanya tuh kayak yang ramai padet banget, tapi hari ini ramenya tuh ramai yang biasa gitu, alias menurut aku Jogja lagi sepi-sepinya ya. Kalau weekend teman berdua orang-orang pada di rumah aja libur, tapi kita harus keluar-keluar untuk masuk kerja ya, mencari duit teman berdua. Tapi nggak apa-apa, biar semangat juga nyari duitnya. Pas juga lagi di weekend tapi masih nyari duit, masih pontang-panting teman berdua, gak apa-apa ya. Kita ditemenin sama berdua Hitlist Santai Siang pastinya sampai nanti jam 12 siang. Jadi buat kamu yang mau playlist lengkapnya juga boleh banget, mau request lagu kedekan nanti juga boleh banget, bisa WhatsApp aja di 0811251025 ya.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Hit List, nemenin kamu barengan sama Niken sama nanti jam 12 siang Tomom Radio 2. Sudah aku siapkan playlist lagu seperti biasa 20 lagu ya, 10 lagu Indonesia, 10 lagu mancanegara. Udah aku share juga di WhatsApp grupnya Pro 2 Jogja. Buat kamu yang belum masuk WhatsApp grup, bisa WhatsApp aja Japri ke Niken minta dimasukkan supaya enggak ketinggalan request time-nya di Pro 2 Jogja. Sekalian aku juga mau bacain, jadi buat kamu yang sekarang lagi dengerin Niken siaran dan mau request lagu ke Niken di Pro 2 Hit List santai siang, bisa langsung aja buka room chatnya Pro 2 Jogja, terus nanti ketik aja kira-kira pengen diputerin lagu yang mana teman berdua. Dari lagu Indonesia, ada lagunya Barcelona Ruang Baru, Bodi Doremi Mesin Waktu, Salma Salsabil Maha Benar, Afgan Kacamata, Noah Yang Terdalam, Roni Parulian Walls Akhir Zaman, Nadia Basalamah Penjaga Hati, Overnight Kita Lewati Berdua, It Gitov Mengudara sama Eno featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Dari lagu mancanegara, sebelum lagunya juga sudah aku siapkan, ada Bruno Mars, Just The Way You Are, Catchy Animal, Taylor Swift, Blank Space, Somewhere Back To Friends, Sina Spiro, Great Expectation, Maroon 5, Memories, One Direction, Perfect, Alex Warren, Fine Place Today, One Ok Rock, Renegade, sama Fifth Harmony, Worth It, Teman Berdua. 20 lagu sudah aku siapkan, sudah aku bacakan. Kamu tinggal ketik-ketik aja kira-kira pengen diputerin lagu yang mana teman berdua. Nanti kalau aku kurang jelas bacain lagunya atau terlalu cepat, nanti bisa WhatsApp aja untuk minta playlist lengkapnya ke Niken ya. Langsung WhatsApp di 0811 251 1225. Niken tunggu teman berdua.

Temo Bredua. Kita buka Bredua Hit List santai siang ya. Aku siapkan 4 lagu Temo Bredua yang sudah direquest sama Taufik di Godean, direquest juga sama Katri di Playin. Sambil menunggu Temo Bredua yang lain yang mau request di Bredua Hit List santai siang juga masih bisa banget karena waktunya masih panjang, lagu-lagunya belum aku puterin ya. 4 lagu yang bakal kita puterin dulu ada Taufik di Godean, tadi pengen diputerin 2 lagu aja. Pengen diputerin lagunya Overnight Kita Lewati berdua sama Eno featuring Arles Mana Sesi Potret ya. Dari Katri pengen diputerin 5 lagu, tapi aku puterin 2 lagu dulu ya Katri. Aku puterin lagunya Alex Warren Fanplay Today sama Sina Spiro Great Expectation. Sambil menunggu juga buat teman berdua yang lain yang kira-kira mau diputarin lagu di Pradua Hit List santai siang juga bisa banget, masih nih kan tunggu, WhatsAppnya masih sama di 0811251125 ya.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

Aduh, ditutup sama lagu yang sakit banget teman berdua ya. Sina Spiro Great Expectation yang tadi di request sama Katri di playin. Aduh, pagi-pagi, siang-siang enggak apa-apa ya diputar lagu-lagu yang galau. So, kita lanjut lagi di Pradua Hitlist Santesi yang aku sudah menyiapkan 4 lagu juga teman Pradua. Aku udah siapin lagunya Roni Parulian Walls Akhir Yaman yang direquest sama Sayid di Imogiri. Terus aku sudah siapkan juga One Ok Rock Renegades yang direquest sama Katri di Playin, direquest juga sama Cici. Ya, semoga aku gak salah namanya Cici. Terus aku puterin juga lagu yang direquest sama Katri di Playin, Fifth Harmony Worthy. Terakhir nanti aku puterin lagu Taylor Swift Blank Page yang direquest sama Cici ya. So, 4 lagu sudah aku siapkan teman berdua sambil menunggu juga teman berdua yang lain yang kira-kira mau diputerin juga lagu-lagu di berdua hitlist santai siang ini. Masih banyak banget lagunya yang belum aku puterin. WhatsApp aja ke Niken untuk minta playlist lengkapnya di 0811251125 ya. 4 lagu sudah aku siapkan teman berdua, mari kita putarkan. Kita mulai dari lagu pertama yang direquest sama saya Timogiri, Roni Parulian Walls Akhir Zaman.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodwe, bencana bisa datang kapan saja. Jangan panik, yang penting kita siap. Ini dia 5 tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana. Pertama, kenali risiko di sekitar kita. Apakah rawan banjir, gempa, atau kebakaran? Ketahui bahayanya. Kedua, buat rencana darurat keluarga. Tentukan titik kumpul dan cara berkomunikasi jika terpisah saat bencana terjadi. Ketiga, siapkan makanan, air, obat-obatan, senter, baterai, dan dokumen penting dalam plastik kedap air dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana. Keempat, pahami jalur evakuasi. Pastikan kita tahu rute aman menuju tempat pengungsian atau titik selamat. Dan yang paling penting, tetap tenang dan waspada. Jangan mudah percaya hoax ya. Pastikan informasi kamu berasal dari sumber resmi seperti BMKG atau BNPB.

Yoho, teman berdua, kita lanjut lagi di berdua hitlist nanti siang sampai nanti jam 12. Mungkin aku bakal update dulu kali ya lagu-lagu yang belum aku puterin di berdua hitlist nanti siang. Dari lagu Indonesia yang belum aku puterin ada Barsena Ruang Baru, Budi Doremi Mesin Waktu, Salma Salsabil Maha Benar, Noah Yang Terdalam, Nedif Basalama Penjaga Hati. Dari lagu mancanegara tinggal lagunya Bruno Mars Just The Way You Are, Catchy Animal sama Maroon 5 Memories. Tiga lagu aja yang belum aku puterin ya. Jadi buat kamu yang tertarik juga untuk dengerin lagu-lagu yang belum aku puterin di Pro 2 Hitlist Santai Siang, bisa WhatsApp aja kira-kira pengen diputerin lagu yang mana di 08112511025. Habis ini aku puterin dulu lagunya, 4 lagu juga teman berdua. Aku puterin lagunya Afgan Kacamata yang direkam sama saya di Mogiri. Aku puterin lagunya Summer Back to Friends yang direkam sama Karini di Pakem, direkam juga sama Cici ya. Terus aku puterin lagunya It Get Tough Mengudara yang direkam sama Karini di Pakem. Terakhir aku puterin lagunya One Direction Perfect yang direkam sama saya di Mogiri sama Karini di Pakem, teman berdua. So, 4 lagu sudah aku siapkan. Mari kita putarkan. Kita mulai dulu dari lagu pertama yang direkam sama saya di Mogiri ya. Lagunya Afgan Kacamata.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Makanan khas Jakarta gak cuma kerak telur aja, tapi ada juga buah salak condet yang menjadi buah khas Jakarta Timur. Sesuai dengan namanya, buah ini memang berasal dari wilayah Condet. Rasa salak condet sedikit asam, tapi punya tekstur yang renyah. Dulunya salak condet berlokasi dekat Sungai Ciliwung karena punya tanah yang subur dan cocok untuk kesuburan buah ini. Sayangnya, buah salak condet mulai langka karena lahan di Jakarta yang semakin sempit dan banyak untuk pemukiman. Di tahun 2007 lalu, pemerintah pernah membuka cagar budaya salak condet, tapi tempat ini tidak terawat. Sampai akhirnya di tahun 2016, pemerintah mencoba kembali untuk melestarikan cagar buah salak condet dengan menambah tenaga serta peningkatan perawatan dan konservasinya.
2: Ini Indonesia.

Kamu dan gue masih di Produa Hitlist santai siang barengan sama Niken sampai nanti jam 12 siang ya. Masih ada setengah jam lagi buat aku muterin lagu-lagu yang enak. Pastinya di Produa Hitlist santai siang teman Produa update dulu. Lagu yang belum aku puterin tinggal 4 lagu aja. Ada Salma Salsabil Maha Benar, ini tuh lagu barunya Salma teman Produa. Terus Noah yang terdalam mendadu bahasa lama penjaga hati dari mancanegara, tinggal satu aja yang belum aku puterin, Catchy Animal ya, yang lain sudah aku putarkan teman Produa. Habis ini mau puterin dulu 4 lagu. Aku puterin dulu lagunya Bruno Mars Just The Way You Are yang tadi di request sama Katri di Playin. Katri, aku gak lupa buat muterin lagu-lagu pilihan kamu di Produa Hitlist nanti siang ya. Aku sudah catat, jadi aku ingat siapa-siapa yang request lagu tersebut. Habis ini puterin dulu lagunya Bruno Mars Just The Way You Are yang di request sama Katri di Playin. Terus aku puter lagunya Maroon 5 Memories, tadi di request sama saya di Mogiri. Terus aku puterin lagunya Budi Doremi Mesin Waktu sama Barsena Ruang Baru yang tadi di request sama Karini di Pakem ya. So, 4 lagu yang tadi sudah di request sama Karini di Pakem, Katri di Playin sama saya di Mogiri sudah aku siapkan teman Produa. Mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagu pertama dulu, lagu yang direquest sama Katri di Playin, supaya aku gak kelewatan buat muterin lagu ya. Lagunya Bruno Mars Just The Way You Are.

Bangsa. Tahukah kamu kata hotline yang biasanya terdapat di layanan informasi dan menjadi salah satu alternatif apabila kita sedang dalam keadaan darurat? Selain itu, respon yang didapat juga cepat. Teman Pro2, ternyata kata hotline sepadan dengan saluran siaga. Kata ini menurut KBBI bermakna saluran telepon yang memberikan akses cepat dan langsung ke sumber informasi atau

Teman berdua, tinggal 15 menit lagi aku nemenin kamu di berdua hitlist santai siang teman berdua ya. Terakhir mungkin ini adalah playlist yang mau aku putarkan di request dari Laura di Sleman. Tadi ada Lavernia juga yang request lagu ke Niken, cuman lagu-lagu yang di request sama Lavernia ini tadi sudah aku putarkan ya. Jadi Lavernia kayaknya telat deh request ke Niken. Tadi pengen diputar lagunya Bruno Mars, Maroon 5, Sina, One Ok Rock sama Afghan, semuanya udah aku puterin dari tadi, Lavernia. Jadi aku gak bisa muterin lagi ya. Terakhir, aku cuma bisa muterin lagu yang direquest sama Naura di Sleman. Pengen diputerin dua lagu aja, tapi gak apa-apa langsung aja kita puterin ya. Tadi pengen diputerin lagunya Noah yang terdalam sama Nadif Basalama Penjaga Hati, teman berdua. Dua lagu aja, gak apa-apa mari kita putarkan. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Noah yang terdalam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, siapa nih yang lagi pusing skripsian? Sekarang banyak ya yang pakai AI buat bantuin, tapi ini tuh jadi solusi atau malah jebakan ya? Menurut Guru Besar UGM, Profesor Dr. Insinyur Ridi Ferdiana STMT IPM, kehadiran AI memang memudahkan pekerjaan manusia, membuat kita lebih kreatif dan produktif. Namun, AI juga bisa jadi ancaman besar ketika ada pihak yang mengembangkan varian baru yang menyalahi etika. AI bisa membantu menyusun ide, merapikan data, atau bahkan mempercepat proses analisis. Tapi di sisi lain, AI juga bisa menimbulkan masalah, seperti plagiarisme atau ketergantungan yang berlebihan. Inilah mengapa memahami cara menggunakan AI dengan benar dan etis menjadi sangat penting di era ini. Karena teknologi akan terus berkembang, memanfaatkan AI dengan tanggung jawab moral, usaha, dan etika bisa membantu kita mendapatkan hasil terbaik.

bertemu berdua sudah hampir jam 12 siang. Mungkin aku tutup sekian dulu berdua hitlist anti siang teman berdua ya. Semua lagu yang dari kuasa sama teman berdua sudah aku putarkan. Gak ada yang kelewatan pastinya teman berdua. Dari Katri di playin tadi juga sudah aku putarkan semua ya Katri ya. Gak ada yang kelewatan, aman pokoknya. Nanti kalau kelewatan bisa request lagi aja sama Niken. Kalau mau diputar lagu lain juga boleh banget. Setelah jam 12 siang ini pengen diputar lagu apa juga bisa. Teman berdua bisa WhatsApp aja ke Dika di 0811-251-1025 ya. Sekalian aku juga mau share kira-kira informasi-informasi makan siang apa sih di siang hari ini teman berdua. Nanti aku akan share perbedaan teh Sumatera dan juga teh Jawa ya. Ternyata ada pada perbedaannya teman berdua. Aku pikir kayak teh itu bedanya cuman beda merek doang ya, karena kan ada teh yang bau melati, ada teh yang bisa bikin warnanya tuh lebih gelap, ada teh yang biasa-biasa aja kan. Aku pikir cuman sesimpel kayak gitu doang ya, tapi juga ada perbedaan-perbedaan lain pastinya teman berdua. Abis ini aku akan share ke kamu. Stay tune terus sama request lagu. Kalau memang pengen diputar lagu-lagu favorit kamu juga boleh banget, karena aku nemenin kamu cuman tinggal 2 jam lagi aja teman berdua sampai nanti jam 2 siang ya. Jadi bisa dimanfaatkan waktu itu untuk request lagu kan Niken ya. WhatsAppnya masih sama di 0811251125.

Yes, itu dia teman Pro2, jawaban kita minggu ini di Pro2 Hit List The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Pro2 Hit List, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Pro2 Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro2 Hit List, the weekly top 20 countdown. All the hits.

Welcome juga mengatakan hal yang sama. Panas pol ya siang hari ini, asli. Aku juga merasakan hal itu, Karini. Aku sampai nyalain 2 AC di studio gara-gara ya di siang hari ini terpantau panas. Bahkan ngeliat keluar aja tuh silau ya. Apalagi kita keluar-keluar di luar tuh, aduh, pantes jalanan di Jogja terpantau agak sepi ya di weekend ini. Mungkin orang-orang juga pada mager keluar karena panas juga ya. Kalau mau keluar-keluar, bahkan keluar sebentar aja tuh kayak rasanya gembrobius banget ya. Di tempat lain tuh padahal beberapa udah hujan kan, kayak beberapa hari yang lalu tuh kayaknya di Klaten juga udah hujan, di Magelang udah hujan. Meskipun kalau di Magelang tuh mereka hujannya tuh gak terlalu rata ya, tapi at least di sana tuh udah hujan. Kenapa di Jogja gak hujan-hujan? Jujur aku heran sama Jogja ini, kenapa gak hujan-hujan? Padahal kita nih udah kepanasan ya, teman berdua, kenapa gak hujan-hujan? Mataharinya ada 5 kata Karini. Yes, mataharinya ada 5 ya. Bahkan sampai aku tuh, aduh, kalau keluar-keluar siang-siang tuh pokoknya mager ya, saking panas ra umum. Panasnya tuh bener-bener yang panas ra umum, teman berdua. Tapi kalau ngomongin panas-panas kayak gini tuh, endulnya atau enaknya itu minumnya es teh gak sih? Ya, itu sih best of the best, es teh, teman berdua. Tapi kalau ngomongin teh, ternyata teh itu juga ada macam-macam ya. Bahkan kalau di Indonesia itu kan adalah Indonesia tuh punya ciri khas adalah perkebunan teh yang tersebar di Jawa sampai Sumatera, teman berdua. Bahkan BPS ini juga mencatatkan produksi teh Indonesia itu mencapai 118.000 ton di tahun 2024, dengan Jawa Barat menjadi provinsi penghasil terbesar. Kalau di tingkat global, produksi teh di Indonesia ini mencapai sekitar 7,1 juta ton di tahun yang sama berdasarkan data International Tea Committee, teman berdua. Cuman kalau ngomongin teh, ternyata teh Sumatera dengan teh Jawa ini punya karakter yang berbeda-beda ya rasanya, teman berdua, meskipun sama-sama tumbuh di Indonesia. Kalau teh Sumatera ini punya karakter yang menyerupai rempah. Kalau di Indonesia beberapa teh jenis di Jawa ini punya karakter yang manis katanya, teman berdua. Cuman aku nggak tahu spesifikasinya kalau teh Jawa itu seperti apa, teh Sumatera itu juga seperti apa. Tapi kalau kadang-kadang memang aku juga sering sih buat teh itu, teh tubruk ya. Itu memang ada beberapa teh yang rasanya itu enggak pahit menurutku. Mungkin itu teh Jawa kali ya. Tapi kalau teh Sumatera mungkin dia lebih ke pahit dan lebih nendang si coklat atau si hitamnya teh. Mungkin begitu. Cuman ya aku enggak tahu juga sih perbedaannya teh Sumatera dan teh Jawa ini seperti apa, teman berdua. Tapi kalau ngomongin es teh yang paling enak itu menurutku tuh es teh Solo, teman berdua. Kamu setuju gak sih? Kalau datang ke Solo atau kalau lagi main ke Solo, aku tuh memang kadang-kadang menyempatkan waktu untuk mampir ke angkringan. Angkringan yang ada di Solo itu beli es tehnya tuh pasti es teh jumbo, dan rasa es tehnya tuh menurutku beda gitu loh dari es teh yang ada di Jogja ya, angkringan-angkringan Jogja atau es teh jumbo di pinggir jalan atau es teh Warmino ya di Jogja. Pokoknya kalau di Solo sempetin mampir ke angkringan Solo dan beli es tehnya, itu pasti es teh jumbo, harganya murah dan rasa tehnya tuh menurutku beda pokoknya, teman berdua. Pokoknya kalau datang ke Solo nih, aku rekomendasiin kamu coba aja di seluruh angkringan yang ada di Solo ya. Itu es tehnya asli enak banget, teman berdua. Kamu harus cobain es teh yang ada di Solo ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ma, Pa, adik sakau. Ayo kita bawa ke rumah sakit.
3: Ini pasti gara-gara mama. Gak pernah di rumah, keluyuran, kesanalah, kesinilah. Ini buktinya, anak kita.
4: Mama kan sudah banyak beri fasilitas lengkap, gadget yang mahal, pembantu.
3: Alasan aja, pribadi, alasan saja mama.
2: Sudahlah, maafat. Ini semua karena kalian terlalu sibuk. Kita bawa saja adik ke pusat rehabilitasi.
4: Tidak. Mama malu.
3: Papa juga tidak setuju. Papa juga malu.
2: Ma, Pa, kita harus menyelamatkan adik dari kecanduannya. Atau adik.
5: Jika keluarga kita atau lingkungan sekitar ada penyalahguna narkoba, laporkanlah ke institusi penerima wajib lapor atau ke pusat rehabilitasi. Partisipasi Anda sangat berarti untuk terciptanya generasi muda yang sehat dan aman dari penyalahgunaan narkoba.

berdua, kamu makan siang apa di hari ini? Kalau libur kerja atau sekarang tuh gak ngampus sih, better makannya di rumah ya pastinya. Tapi buat kamu yang sekarang tuh lagi kerja, kira-kira kamu makan siangnya apa di siang hari yang aduh panas banget kayak gini, teman berdua? Tadi sih aku makan siangnya nasi kuning ya. Dan aku juga ada rekomendasi makanan nasi kuning di Jogja, teman Pria 2. Karena menurutku makan nasi kuning tuh bukan cuma buat sarapan aja ya. Nasi kuning tuh bisa kita makan buat makan siang, bahkan makan malam itu juga bisa banget, teman Pria 2. Kalau aku ya, karena kadang-kadang aku tuh makan nasi kuningnya tuh malam sepulangku kerja, terus aku kayak mampir aja beli nasi kuning gitu. Ada warung nasi kuning yang aku sudah 2 kali atau 3 kali aku kesana sih, teman berdua. Itu ada di nasi kuning Mbah Jo. Ini tepatnya tuh ada di Babarsari, teman berdua. Kamu harus coba kesana, cek aja nanti di daerah Babarsari itu ada nasi kuning Mbah Jo, warnanya kuning juga si bannernya, dan itu tuh pasti rame, antri banget. Akhirnya kayak aku begitu lewat di sana tuh kayak apa tuh rame-rame, terus aku mampir dan ternyata worth it untuk kita beli ya. Menurutku kalau kamu datang ke sana tuh kayak gak sampai 20.000 lah pastinya, kalau kamu gak pilih lauk yang terlalu neko-neko kayaknya gak sampai 20.000 kalau porsi-porsi yang standar ya. Tapi kamu bisa request juga untuk porsi setengah. Kalau aku sih kadang-kadang ya belinya cuma setengah aja karena makan aku dikit ya. Terus atau kalau memang kamu makan yang banyak tuh bisa pesen porsi yang versi jumbo-nya, teman berdua. Dan itu kayak selisihnya cuma dikit aja, cuman beberapa ribu aja. Jadi kalau kamu memang tertarik untuk makan-makan yang sekiranya mencari porsi-porsi yang besar nih, kamu bisa cek aja ke nasi kuning Bajo. Dan itu tuh murah banget, teman berdua. Dia ada di Jalan Babarsari ya, Kledokan Catur Tunggal Depok Sleman, teman berdua. Buka setiap hari, tapi bukanya tuh sore dari jam 4 sampai jam 12 malam, teman berdua. Jadi memang nasi kuningnya khusus buka dari sore sampai malam, teman berdua. Cocok, tapi kamu kadang-kadang kalau memang tips dari aku ya, beli kesana better sore sih, karena ada beberapa lauk tuh yang kadang udah habis ya kalau kita tuh agak kemalaman, teman berdua, karena saking ramenya di sana. Jadi sampai kayak ngantri-ngantri aja gitu, teman berdua. So, kamu bisa nanti kalau memang lagi jalan-jalan di sekitaran Babarsari, Seturan dan sekitarnya, kamu bisa coba aja nasi kuning Mbah Jo di Babarsari, Sleman, teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Berita terkini, hah? Asteroid mendekati bumi. Asteroid sama meteor sama nggak sih?
3: Lah, emang beda ya? Kalau komet sama meteor beda nggak?
2: Beda nggak ya?
4: Ya gini deh, kalau pas pelajaran IPA tidur di pojokan kelas.
5: Komet, asteroid, meteor. Sama-sama benda langit sih, tapi beda. Komet merupakan benda langit yang biasanya terdiri dari gumpalan es dan gas. Sementara asteroid adalah batuan angkasa dengan berbagai macam ukuran yang mengelilingi matahari dalam sebuah sabuk orbit tertentu yang dinamakan sabuk asteroid. Sementara meteor merupakan bagian meteorit yang tertarik ke bumi dan menghantam atmosfer bumi sampai terbakar. Komet, asteroid, dan meteor punya nama loh sahabat. Dikutip IDN dari laman Harvard Science, penemuan batu-batuan angkasa seperti komet dan lainnya akan dikonfirmasi dan diumumkan oleh Biro Pusat Telegram Astronomi atau CBAT dan International Astronomical Union IAU yang berpusat di Prancis. Biasanya nih, penamaan objek angkasa yang punya karakter dan jenis batuan luar angkasa akan menggunakan nama yang lebih spesifik. Misalnya, nama dari penemu objek tersebut. Contohnya komet Halley. Komet periodik yang mendekati bumi setiap 75 tahun sekali. Nama komet ini diambil dari nama Edmund Halley, seorang astronom asal Inggris yang pertama kali melakukan studi dan penelitian tentang komet Halley.

Namun berdua, kalau tadi kita udah ngomongin nasi kuning ya. Kalau tadi aku juga sudah merekomendasikan kalau memang kamu mau beli nasi kuning yang dimakannya bisa sore-sore, kamu bisa datang aja ke nasi kuningnya Mbah Jo, itu ada di Babarsari. Teman berdua, ini dapat rekomendasi dari Taufik di Godean ya, sambil share menu nasi kuning yang bisa aku dan kamu bukan kamu aja, tapi aku dan kamu bisa menjadikan ini adalah referensi ya, dari Taufik di Godean Teman Pera 2. Ini tapi nasi kuningnya edisi pagi sampai siang ya Teman Pera 2. Jadi kalau memang pagi-pagi atau siang-siang pengen makan nasi kuning, nanti bisa datang aja ke tempat-tempat yang direkomendasiin sama Taufik di Godean. Yang pertama ada nasi kuning Bu Tuti Seturan Teman Pera 2. Beh, aku juga besok deh kalau kapan-kapan datang ke Seturan, aku akan mencoba beberapa rekomendasi dari Taufik di Godean Teman Pera 2. Kemudian yang kedua ada nasi kuning Buyam Pogong Lor. Pogong Lor ini berarti ada di daerah utara UGM ya, kalau Pogong Lor kalau aku gak salah sih aku asbun. Kemudian yang ketiga sama-sama sama nasi kuning sebelahnya Apotek UGM, lupa namanya apa. Apotek UGM itu berarti ada di Sarjito, itu masih ke selatan ya, arah Fakultas Kedokteran, arah apa namanya, arah arah Sarjito ke selatan, nanti kanan jalan itu kan banyak yang jual-jual makanan gitu gak sih Taufik, kalau aku gak salah juga sih itu arah pintu masuknya Fakultas Kedokteran kalau aku gak salah ya, pokoknya daerah-daerah situ kayaknya. Cuman ini Taufik lupa namanya, jadi kita harus mencari sendiri Teman Pera 2. Nanti kalau memang kita jalan-jalan di sekitar UGM di situ sih ya harusnya ketemu ya nasi kuningnya besok aku cari ya. Ini ternyata bukannya pagi sampai siang Teman Pera 2, enak semua katanya Taufik, jadi bisa dicobain ya. Oh sorry, yang nomor 3 itu di pinggir jalan depan seberangnya mie ayam teknik pojokan UGM dulu. Mie ayam teknik pojokan UGM dulu. Aduh aku gak tahu lagi. Kalau fakultas tekniknya sih aku tahu ya, tapi kalau mie ayamnya jujur aku gak tahu. Tapi aku akan mencari tahu demi makanan-makanan enak yang ada di Jogja berdasarkan rekomendasi-rekomendasi dari Teman Pera 2 pastinya. Tiga nasi kuning, menu nasi kuning yang sudah direkomendasikan sama Taufik ya. Ada nasi kuningnya Bu Tuti di Seturan, nasi kuning Buyam Pogong Lor, sama nasi kuning sebelahnya Apotek UGM Teman Pera 2. Nanti kamu bisa coba juga rekomendasi nasi kuning pagi sampai siangnya yang direkomendasiin sama Taufik di Godean ya. Jangan lupa makan siang juga, karena tadi kebetulan aku juga makan siangnya pakai nasi kuning Teman Pera 2. Makanya kenapa aku juga ngomongin nasi kuning ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif, berbasis budaya, dan talenta lokal.

Tom Bradway sudah kuputarkan satu lagu yang tadi direquest sama Katri di Playin. Kalau kamu juga pengen diputar lagu favorit kamu di Broadway Jogja, boleh banget bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811251025, karena aku udah menikmati kamu tinggal 1 jam lagi aja, teman Bradway. Nanti jam 2 aku sudah akan pamit dari Santai Siang. Jadi kalau kamu pengen diputar lagu-lagu favorit kamu di Broadway Jogja, boleh banget tinggal 1 jam aja aku nemenin kamu. Kamu bisa WhatsApp aja ke Niken ya di 0811251025, teman Bradway. Habis ini aku juga akan share informasi-informasi soal dunia olahraga. Pastinya aku akan share terkait hari Kamis kemarin ya. Hari apa sih yang Indonesia versus Bangladesh, teman Pradua? Aduh, itu greget banget, dan ternyata Indonesia bisa lolos ke final. Besok tuh akan melawan Thailand ya. Jadi aku akan ngomongin soal timnas Indonesia versus Thailand yang ada di FIFA Asian Cup 2026. Stay tune terus. Sambil request lagu juga boleh banget, teman Pradua, di 0811251025 ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udah pay later tuh mah bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Membreduel laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia versus Thailand berpotensi jadi gelar perdana Garuda sejak tahun 91, teman Membreduel ya, 35 tahun yang lalu. Partai puncak turnamen anyar garapan FIFA ini akan dijadwalkan hari Senin besok, teman Membreduel, tanggal 5 Oktober ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan Timnas Indonesia keluar sebagai juara grup A, dan Thailand sementara memang sah memuncaki grup B, teman Membreduel. Nah, di format FIFA Asian Cup 2026 ini cuman juara grup aja yang berhak melaju ke final, teman Membreduel. Kalau runner-up-nya dari masing-masing grup ini nanti bakal memperebutkan juga peringkat ketiga. Kalau aku nggak salah sih, Hong Kong versus Vietnam atau Malaysia ya, teman Membreduel. Aduh, aku lupa lagi, tapi kayaknya begitu sih, aku kurang mencermati. Nah, di laga final nanti Timnas Indonesia ini berpeluang untuk angkat trofi kalau mampu menumpas Thailand. Dan kalau memang bisa menumpas Thailand ya, ini akan jadi gelar perdana buat Timnas Indonesia setelah 35 tahun teman Membreduel. Terakhir kali Timnas Indonesia keluar jadi juara kompetisi resmi itu tercatat di SEA Games tahun 91, teman Membreduel, udah lama banget, alias 35 tahun yang lalu, ya kan? Dulu Indonesia jadi kampion usai mengalahkan Thailand 4-3 lewat adu penalti, teman Membreduel. Kemudian Timnas Indonesia juga bisa menjuarai SEA Games 2023 di Kamboja. Menang besar 5-2 atas Thailand di final, teman Membreduel. Tapi gelar juara itu gak tercatat untuk timnas senior, karena sejak SEA Games tahun 2001 sampai sekarang ada pembatasan usia di cabang olahraga sepak bola, ya kan, di multi ajang tingkat reguler tersebut, teman Membreduel. Dan timnas Garuda selalu gagal di ajang tingkat ASEAN lain, teman Membreduel. Piala AFF yang sampai sekarang pun Indonesia juga belum tercatat sebagai juara. Aduh, tapi timnas Indonesia ini adalah negara yang paling banyak dengan status runner-up-nya, teman Membreduel. 6 kali ya. Aduh, semoga deh teman Membreduel setelah 35 tahun lamanya dulu bisa mengalahkan Thailand. Semoga besok hari Senin juga bisa mengalahkan Thailand ya. Di tengah huru-hara Indonesia sekarang, ini adalah salah satu hiburan bagi rakyat Indonesia. Semoga besok Senin menang juga. Pastinya aku sih bakal nonton. Kamu juga harusnya nonton, teman Membreduel, supaya update juga Timnas Indonesia ya. Seru banget, dijamin seru banget. Dan semoga sih, aku harapnya menang ya, karena ini adalah salah satu kebanggaan Indonesia juga pastinya, teman Membreduel.

Temu berdua, kita update dulu ke semua medali Asian Games 2026 karena sekarang sedikit mengalami perubahan setelah tim takraw-nya Indonesia meraih perak di nomor kuadran putra Sabtu hari ini tadi pagi. Temu berdua, tim takraw Indonesia harus puas ya, ngebawa pulang medali perak setelah kalah 1-2 dari Jepang di final kuadran putra di Nagoya City Mizuho Park game-nya Siun Tama Pradua. Tapi hasil ini gak mempengaruhi posisi Indonesia di peringkat ke-14 dengan perolehan total 37 medali dengan rincian 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu Tama Pradua. Dan sekarang Indonesia masih di bawah Uni Emirat Arab yang mengemas 7 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sementara Thailand menempel ketat dengan perolehan 4 emas, 16 perak, dan 30 perunggu Tama Pradua. Sementara itu puncak klasemen masih dikuasai sama China yang mengoleksi 162 emas, 82 perak, dan 74 perunggu. Jepang dan Korea Selatan juga membuntuti di peringkat kedua dan ketiga Tama Pradua. Dan hari ini Indonesia sebenarnya masih punya kesempatan ya untuk menambah pundi-pundi emas lewat cabang olahraga voli pantai dan padel yang sudah memastikan lolos ke final Tama Pradua. Klasemen sementara medali Asian Games 2026 di posisi pertama dari China, Jepang, kemudian Korea Selatan, Uzbekistan, India, Iran, Thailand, Kazakhstan, Bahrain, Malaysia dari posisi ke-10, dan Indonesia ada di posisi ke-14 dengan raihan emasnya cuma 5 aja, Tama Pradua. So, mungkin habis ini kita cuma bisa support juga ya, supaya Indonesia juga bisa menambah pundi-pundi emas selewat cabang olahraga voli yang sudah dipastikan lolos masuk ke final juga, Tama Pradua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, amilan bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
1: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

gak kerasa sudah hampir jam 2 siang. Aduh, gak kerasa udah 4 jam nemenin kamu di Santai Siang Teman Berdua. Sayang sekali nih kan harus pamit di siang hari ini. Ya, thank you udah request lagu juga tadi selama aku siaran Teman Berdua. Jadi happy, berasa siaran gak sendirian ya. Meskipun weekend-weekend kantor pada sepi banget Teman Berdua. Tapi di WhatsAppnya Berdua Jogja lagi rame nih. Jadi aku seneng ya, aku seneng siaran ya hari ini Teman Berdua. Sayang banget aku harus pamit. Habis ini kamu bisa dengerin chart Indo Hits ya, ditemenin sama Abi. Terus nanti di Sore Ceria ada ajang lagi Teman Berdua nemenin kamu di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam. So, Niken pamit ya, dengerin terus 102,5 FM Berdua Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye Teman Berdua, happy weekend semuanya.

0: Pit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, kita mulai ya chart lagu kita untuk edisi minggu ini. Lagu-lagu Indonesia di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM. Kita awali dengan dengerin lagu yang minggu lalu menjadi nomor 1. Ini dia, satu hits miliknya Tulus, Teh Hijau.

tak bisa jatuh cinta. Lagu yang menjadi juara kita untuk edisi minggu lalu Teman Pro 2 udah kita dengerin, dan sekarang bersiap kita untuk menuju ke gerbang 20 besar edisi minggu ini. Ada satu lagu Teman Pro 2 yang udah kita dengerin 16 minggu lamanya di chart kita, sempat juga jadi jawara membuka gerbang 20 minggu ini. Ada Sal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

Teman Pro 2, lagu yang baru aja kita dengerin tadi adalah lagu miliknya Anji, Putus Atau Terus. Udah kita dengerin ya. Lagu yang juga membawa kita ke posisi 17 selanjutnya, yang ditempati oleh lagu miliknya Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah.

Menyapa kamu buat yang ngefans banget sama Shalom 782. Udah kita dengerin lagu favorit kamu, Shalom 7 Sederhana di posisi 16. Bagaimana dengan lagu yang ada di posisi 15? Aku punya kolaborasi dari Divki Khalif bersama Prince Samandagi, Seandainya. Langsung aja kita dengerin chart kita minggu ini di posisi 15.

Lestari, lagu yang sempat dipopulerkan oleh Maudy Ayunda, Perahu Kertas, di posisi 14 chart kita minggu ini, berarti turun satu tangga. Bagaimana dengan satu peringkat lebih baik, di peringkat 13, Aku Punya Weird Genius featuring Novia Bakmit, Your Side.

Sumpah Galaksi. Udah kita dengerin tahun 2002 di posisi 12. Nah, ini dia lagu paling baru dari Salma Salsabil, tahun 2002, Maha Benar, berada di posisi 11, naik 2 tangga.

Masih di Prodo Indo Hits 20, kembali di Prodo FM Jogja, barengan aku Suryo Abi Maruf. Berapa lama kita akan menuju Jawara? Sabar ya, karena baru aja kita membuka gerbang 10 besar bersama satu lagu dari Lala Huta, Cobalah Untuk Setia. Lagu yang dipopulerkan oleh Kris Dayanti di tahun 90-2000an, teman Prodo. Bagaimana dengan satu peringkat lebih baik? Kali ini posisi 9, aku punya lagu miliknya Nekila, My Mind Gue.

Selina yang kolaborasi bersama Andi Rianto kali ini sepertinya mulai banyak yang request, buktinya naik 2 tangga minggu ini di posisi 8, udah kita dengerin Sumpah Mati. Ke posisi 7 ya chart kita minggu ini, ada Wijaya 80 featuring Arsy Widianto, Ini Adalah Cinta, di peringkat 7, week on chartnya sudah 8 minggu.

Gia Indrawari penyihir udah kita dengerin teman Pro 2, dan juga ada Idgitaf rutinitas di posisi 5 dan juga posisi 4. Artinya beranjak kita ke posisi 3, semakin dekat dengan sang jawara. Aku review dulu lagu yang minggu ini ada di posisi 3 teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Juara kita minggu lalu teman Pro 2 ada di posisi runner up kita minggu ini teman Pro 2, berarti lagu ini turun satu tangga. Teh Hijau dari Tulus. Nah, ini dia jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Rem Laude Iko.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Pertemuan Pro 2 kita awali dari berita internasional. Dalam Forum Budaya Dunia yang berlangsung di Paris, pihak UNESCO memberikan apresiasi resmi atas komitmen dan juga langkah konkret pemerintah Indonesia beserta masyarakat daerah istimewa Yogyakarta dalam menjaga kelestarian warisan budaya dunia. UNESCO menilai pendekatan tata ruang berbasis kearifan lokal di Yogyakarta dapat menjadi percontohan bagi kota-kota bersejarah lainnya di dunia dalam menghadapi tantangan modernisasi.

0: Beralih ke berita nasional, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta terkait percepatan penataan dan juga pelestarian kawasan cagar budaya nasional. Dalam pertemuan tersebut difokuskan pembahasan mengenai integrasi pelestarian sumbu filosofis serta optimalisasi pengelolaan kawasan cagar budaya agar memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal tanpa mengabaikan kelestarian sejarah. Mengantisipasi lonjakan penumpang pada akhir pekan awal Oktober ini, PT KAI Daop 6 Yogyakarta resmi mengoperasikan kereta luar biasa atau KLB tambahan untuk relasi Yogyakarta menuju Gambir. Kereta tambahan ini diberangkatkan dari stasiun Tugu Yogyakarta pada sore hari untuk membantu mengurangi kepadatan penumpang arus balik menuju Jakarta. Pihak Daop 6 mengimbau masyarakat segera melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi akses BKAI agar tidak kehabisan ketersediaan tempat duduk. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Kali ini ada aku Safira Jin yang bakal menemani kamu di sore ceria. Dan kita akan awali dulu sore ceria kali ini dengan Top 20 Internasional Lokal bareng Vina Muviana. More music, more variety.

0: FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Vina Mufiana nemenin kamu sore hari ini di Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown sampai nanti jam 4 sore.
1: More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.
0: Sudah hari Sabtu dan sudah waktunya Vina kembali buat kasih tau ke kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja. Yang pasti lagu mancanegara yang ada di chartnya kita ini tuh berdasarkan lagu yang paling sering direquest sama teman Pro 2. So, kalau kamu pengen lagu favorit kamu ada di chartnya kita, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan kamu bisa request di jam-jam request ya. Dan dengerin siaran Pro 2 Jogja lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu

Minggu ini ada satu lagu yang harus cabut dari Chapter 2 Hit List teman Bro 2. So kita harus say goodbye sama Shana Spiro with Die on This Hill.

Menggantikan Shannon Spiro yang harus cabut dari chart berdua hit list, mari kita sambung new entry this week. Ada Rex Orange Country featuring Danny Cesar with Indecision. Track 20.

Well, teman berdua, kalau gitu kita langsung aja untuk masuk ke chart berdua hitlist. Kita akan awali dari posisi paling bawah, dan di posisi ini aku punya Harry Styles with Aperture yang turun satu peringkat.

ke posisi 19. 18 minggu di chart berdua hitlist, Prep Duo Together juga harus turun satu peringkat ke posisi 18. Dan di posisi 17, Aku Punya Mitski, Where My Phone. Track 19.

2 minggu ada di posisi puncak, ternyata Blackpink harus turun 15 peringkat ke posisi 16 dengan lagu andalannya Go. Kalau yang ini berhasil naik 5 peringkat sama Bro 2, ada Kelsey with Animal di posisi 15 dan di posisi 14 ada Jennie Less Than a Lover. Track 16.

3 minggu di chart berdua hit list nomor 2, Teddy Swims berhasil naik satu peringkat dengan lagunya Break Up in Reverse. Stupid Song dari Olivia Rodrigo ada di posisi 12 dan di posisi 11 naik satu peringkat ada Denver City with Self Aware. Track 13.

0: lagu yang ada di posisi 19 sampai 11. So, aku bakalan kasih tahu kamu lagi nanti lagu siapa aja yang ada di posisi 10 sampai posisi jawara. Oke? Okay? Tapi sebelum itu kita ke bubbling up this week teman Bro 2, karena di bubbling up aku punya Karol G featuring Bruno Mars with Still, dan ini tuh satu lagu dari Karol G yang pakai bahasa Inggris teman Bro 2 dan kolaborasinya enggak tanggung-tanggung barengan sama Bruno Mars. So, kalau kamu suka sama lagunya boleh di request ya biar lagunya segera masuk di chart berdua hit list. So, please welcome, this is Karol G featuring Bruno Mars with Still.
1: More music, more variety. Berdua hit list, doing the top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

teman Bro 2. Dan kalau kamu pengen lagu ini still di Chart 2 hit list, jangan lupa di request terus ya, biar mereka bisa segera masuk ke Chart 2 hit list the weekly top 20 countdown. Dan kamu tinggal request Karol G featuring Bruno Mars setiap hari di jam-jam request, dan kamu bisa WhatsApp di 0811-251-1025. And now kita ke posisi 10, 9 dan 8. Di posisi 10 kita awali dari Somber, My Body Is Not Ready yang naik 1 peringkat. I Know It, I Know You dari Taylor Swift naik 1 peringkat ke posisi 9. Dan di posisi 8 ada BTS with Come Over. Track 10.

0: Menjelang minggu di chart berdua hitlist sama Bro 2, Ariana Grande berhasil naik satu peringkat dengan Hey That I Made You Love Me. Home dari Charlie Puth featuring Hikaru Tadan naik satu peringkat ke posisi 6 dan 11 minggu di chart berdua hitlist Alex Warren with Fever Dream naik satu peringkat ke posisi 5.
1: Track 7.

Kita sekarang semakin dekat dengan posisi jawara teman Pro 2 dan sekarang kita udah ada di posisi 4. Di posisi ini aku punya Olivia Rodrigo dengan lagunya Drop Dead yang berhasil naik satu peringkat. Risk It All dari Bruno Mars ada di posisi 3 dan di posisi runner up ada BTS Sweet Swim. Track 4.

Yes, itu dia teman-teman, dua lagu mancanegara yang ada di chart berdua hitlist dari posisi 19 sampai runner up. Jadi gimana, ada lagu favorit kamu di sana? Dan apakah lagu favorit kamu bertahan posisinya, naik atau turun? Nah, kalau pengen lagu favorit kamu tetap ada dan still di chart berdua hitlist, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar lagu favorit kamu tetap bertahan di chartnya kita ya. Dan buat teman-teman dua yang baru aja gabung di chart berdua hitlist, don't worry, karena Vina bakalan kasih tau kamu lagi lagu siapa aja yang ada di chartnya kita. So, kalau gitu kita langsungan aja recap time. More music, more variety. Berdua hitlist, Top 20 Countdown Recap. Kita awali recap time teman berdua dari satu lagu yang harus meninggalkan chart berdua hitlist, ada Shayna Spiro with Die on This Hill. Menggantikan Shayna Spiro ada Rex Orange Country featuring Danny Cesar yang berhasil jadi new entry this week dengan lagu mereka Indecision. Aperture dari Harry Styles harus turun satu peringkat ke posisi 19. Di posisi 18 ada Prep Do What You Gotta. Turun juga nih satu peringkat ke posisi 17 ada Mitski Where My Phone. Go dari Blackpink harus turun 15 peringkat setelah 2 minggu di posisi pertama, dan mereka turun ke posisi 16. Posisi 15 ada Kelsey with Animal yang berhasil naik 5 peringkat. Less Than a Lover dari Jennie naik 1 peringkat ke posisi 14. 3 minggu di chart berdua hitlist, Teddy Swims berhasil naik 1 peringkat dengan lagunya Break Up in Reverse. Stupid Song dari Olivia Rodrigo naik 1 peringkat ke posisi 12. Posisi 11 ada Temper City with Self Aware. Bubbling Up this week, aku punya Karol G featuring Bruno Mars Sweet Still. Kalau kamu suka sama lagunya, jangan lupa di request ya. Naik 1 peringkat ke posisi 10 ada Somber, My Body Is Not Ready, I Know It, I Know You dari Taylor Swift naik 1 peringkat ke posisi 9. 8 minggu di chart berdua hitlist, BTS naik 1 peringkat ke posisi 8 dengan lagunya Come Over. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me ada di posisi 7. Home dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada naik 1 peringkat ke posisi 6. 11 minggu di chart berdua hitlist, Alex Warren with Fever Dream ada di posisi 5. Posisi 4 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead, Risk It All dari Bruno Mars ada di posisi 3, dan runner up this week ada BTS Sweet Swamp. More music, more variety. For the hit list, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits. Dan sekarang aku spill ke kamu siapa jawara kita minggu ini. Please welcome, this is Hon featuring Nicki with Location Unknown. More music, more variety. Get ready for Produa Hitlist, the weekly top 20 countdown. Bob

Yes, itu dia teman-teman berdua. Jawabannya kita minggu ini di Jawabannya berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Jawabannya berdua Hit List, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Jawabannya berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. Well, sudah jam 4 sore teman berdua. Waktunya Vina pamitan dulu dari Chart berdua Hit List. Minggu depan aku bakalan balik lagi dan kasih tahu ke kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro2 Jogja. Okay? Dan setelah ini kita akan bergabung dengan Pro2 Jakarta untuk mengikuti acara Music Planet. Yes? So, kalau gitu Vina pamit dan dengerin terus 2,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye! More music, more variety. Pro2 Hit List, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits. More music, more variety.

0: Prada, dan hari ini gue udah gak sendirian. Kita kedatangan seperti biasa Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah sehat, dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Hah? Di hujan di mana?
1: Di pos pengumben.
0: Oh, waduh, Jakarta udah mulai.
1: Dari mulai Bintaro, ya? Kreo kena hujan, tapi ya cuma basahin-basahin di doang, tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Jakpus sih lumayan masih ya? Cerah ya, cuman mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih tahu kita.
1: Karena di sini
0: ya?
1: Tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh. Yeah. Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga sih.
1: Tanda gitu.
0: Oke, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Rio Nada Bumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul, musisi band.
0: Band, kali ya. Ini band ya.
1: Ya, rencananya mau bawa satu RT, cuman ada yang ada yang lagi sakit, ada yang lagi di luar negeri gitu, jadi pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja.
0: Oke. Dan pastinya sore hari ini kita kedatangan Orange Band.
1: Orange Band.
0: Oke. Nah, ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya.
1: Iya, jadi gua bawa Orange ini band yang keren karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya. Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik.
0: Nah,
1: karena kebetulan di Indonesia juga banyak genrenya, dan ini adalah salah satu yang dari dulu, dan ternyata band ini juga sudah cukup lama.
0: Oke.
1: Dan akhirnya menelorkan single terbaru.
0: Oke. Mungkin boleh perkenalkan satu-satu dulu kali ya.
1: Silakan ya, silakan. Om yang di sebelah.
2: Saya Fikri.
1: Ya.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange Fikri.
3: Saya Aldi, halo semua.
0: Halo, Mas
3: halo
0: Aldi.
3: Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Oke. Dan sebenarnya harusnya ada Orange ada
1: berapa? 10 ya?
0: Banyak banget ya.
3: Kita berenam. Selebihnya ada yang sakit satu keluarga, ada yang lagi dinas keluar, yang satu lagi dinas di luar pulau, di Sorong.
0: Berarti pada sibuk semua ya berarti ya?
3: Kebetulan kita bekerja semua satu band itu.
0: Oke, nice, tapi gak apa-apa hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas Aldi ya benar ya? Oke. Dan mungkin tadi kalau udah di-spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama emangnya?
2: Berapa lama ya? Jadi awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
0: Oh.
1: Bentar dulu, kita tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya kapan nih?
1: Tahun 80 atau tahun 90 kuliah.
0: Saya kuliah baru kemarin.
3: Kayak masalah umur sekarang krusial banget.
2: Masalah umur. Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh iya, apa-apa.
3: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama. Dari tahun, kalau mereka, teman-teman selain Adi ya, itu udah dari 95-94 ya.
0: Wow, oke. Berarti sekarang juga
3: dari band kampus dimulai.
0: 20 tahun ya? Lebih.

0: lagu yang dibawain itu lagu sendiri. Jadi kita tuh nggak belum nge-cover lagu orang.
1: Tapi
0: jadi
1: udah Britpop.
2: Belum jelas ya. Masih campur-campur.
0: Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
2: Oke.
0: Jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya. Nah, ya untuk ngompakin ya, untuk ngompakin. Jadi kita belum cover lagu gitu kan. Ya, tapi ya karena kita seneng ya udah kita latihan aja terus, latihan aja terus. Acara kampus kita manggung.
2: Yeah.
0: Ya kan dari bawain sweat yang Britpop sampai bawain Smashing Pumpkins juga ada. Yeah, yeah. Terus lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih, musik-musiknya nih. Kalau dulu kan acuan kita pasti Alternative Nation ya. Alternative Nation itu kan lagi zaman-zamannya ada Seattle Sound ya kan, udah apa-apa. Nah di situ ada musik nih, apakah ini gitu kan? Ternyata musik itu band-band dari Inggris.
2: Iya, Britpop itu lah. Tuh.
1: Emang boleh gue potong nggak?
2: Boleh.
1: Kayak merasa bersalah deh.
2: Kenapa emang?
1: Kita nggak nyebutin nama teman-teman kita.
0: Oh iya.
2: Iya boleh. Sebutin aja berarti.
1: Iya tadi kan ada di gitar ada Fikri,
2: kita ada ya.
1: Terus di drum additionalnya ada Aldi. Di keyboard ada Asta.
2: Oke.
1: Di bass ada Jaril.
2: Oke.
1: Terus di vokal ada Adi.
2: Oke.
1: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer asli namanya Koko.
3: Drummer itu yang di Papua.
1: Iya, yang di Sorong.
2: Jauh banget ya.
3: Kalau kamu udah datang ke sini.
2: Oh, harus jauh banget. Tapi enak banget ya tongkrongannya, maksudnya punya ke apa lihaian masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main apa segala macem.
0: Ya itu.
1: Dari nongkrong ngobrol sama, hobi sama, lu bisa apa?
3: Jadi. Tapi kok bisa bertahan segitu lamanya gimana ceritanya?
1: Berjalan gitu aja Fik ya?
0: Berjalan gitu aja, soalnya kita karena ini sih kita gak mikirin apa-apa sih. Main musik aja dan terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya di poster, tahu-tahu jadi banyak jadi banyak manggung setiap minggu main sampai kita jenuh. Ya terus kita break.
1: Lama breaknya.
0: Break lama.
1: Terakhir manggung itu setahu seinget gue 2000.
0: Ya pokoknya gini deh.
1: 7. Enggak. 2015 lah.
2: Oh, 2015 lama break ya, baru lagi ketemu.
1: 2015 itu terakhir dari Panglima Polim tuh. Yang Red Box itu.
0: Ya, di Red Box ya.
1: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
2: Oh, iya.
3: Nah, waktu break itu tetap ketemuan dong satu.
1: Enggak.
3: Musuhan.
1: Di grup aja.
3: Di grup aja.
1: Di grup aja. Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran mau manggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
2: Oke.
1: Dikumpul-kumpulin, sampai sekarang. Baik lagi.
2: Tapi berarti dari dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
1: Lagu sendiri udah lama.
2: Oh, udah lama sebenarnya.
1: Kan cuma enggak diproduksi.
0: Kan kita memang awalnya itu kan kita malah bikin lagu untuk materi latihan.
2: Dan sekarang diproduksinya baru.
0: Baru sekarang, nah ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih gitu.
2: Oke.
0: Siap
2: dirilis.
0: Iya, siap dirilis. Nah, pertama ini kita keluarin kecil ya.
2: Kecil. Oke. nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil tuh nomor 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu, bisa langsung merapat di 08118001105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner, jangan kemana-mana.

0: Oke, masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama pastinya Nada Bubi dan juga band Orange. Oke, nah tadi kita lanjut obrolan tadi ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
2: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop. Dan pop juga, tapi memang dia tuh ada punknya ya, ada alternatifnya.
3: Boleh gue beli simpel nggak?
0: Boleh.
3: Singkatan dari apa Britpop?
0: British pop.
3: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang gue tahu, lagu-lagu pop rocknya Inggris.
0: Pop rocknya Inggris. Britpop.
1: Berarti bisa ngomong kalau ini sekarang Indo pop kan?
0: Iya.
3: Bisa jadi.
1: Benar juga.
2: Sebenarnya itu sih cuman ya, apa ya?
1: Istilahnya aja sih.
2: Sebenarnya sih karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound. Britpop gitu gitu kan. Jadi kan lebih
3: Seattle Sound apa Andre?
2: Tahu. Ya Seattle Sound itu ya grunge.
3: Oh, grunge. Seattle.
1: Britpop itu salah satu band yang paling terkenal.
3: Mungkin Oasis kali ya?
0: Oasis.
2: Blur.
0: Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret, tuh bener tuh enggak?
1: Nyeret ya? Bener.
0: Gitu-gitu.
3: Itu kok itu nada bling sih kayaknya.
0: Bling ya. Ya itulah pokoknya ya. Oke.
3: Mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
0: Bener. Bisa ya, juga
3: ya. Tahu sih gue lupa aja sih.
0: Oke. Tapi oke, sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
3: Sudah.
2: Jadi tahun 90-an itu.
0: Dari awal-awal.
2: Iya, 95, 96 itu.
0: Oke.
2: Iya.
1: Baru terilis di tahun ini ya.
2: Iya, seperti awal. Konsepnya itu awalnya itu materinya itu untuk latihan. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
0: Kenapa tuh?
2: Istimewanya tuh karena saat itu tuh itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita ke depannya.
0: Oke.
2: Jadi awalnya kayak begini nih gitu. Setelah kita main gonjreng, enggak karuan gitu, akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah, ini cocok kalau apa kita bilang Pak ini yang jadi banget. Awal ya jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu yang nggak jauh-jauh dari lagu Kecil dari ini gitu.
0: Pakemnya
2: seperti itu.
0: Berarti dari dari awal dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali.
2: Single itu sebenarnya
0: yang dirilis ya maksudnya?
2: Yang dirilis.
3: Ada dua sebenarnya.
0: Oh, ada dua. Oke.
2: Ada dua, cuman bentuknya waktu
3: kan kompilasi.
0: Ada
3: dua lagu sih.
0: Oke.
2: Jadi ya, lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra.
0: Oke.
2: Mantra itu pakai apa? Mantra itu waktu itu Indies 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
3: Indonesia.
2: Nah, tapi sekarang kita remake nih.
0: Ya.
2: Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang.
0: Oke.
2: Dibanding dulu ya.
3: Lebih catchy.
2: Bukan lebih catchy, dari teknologi juga berbeda.
3: Iya.
2: Gitu, kan?
0: Iya.
2: Dulu masih kita masih rekaman pakai pita, sekarang
0: full digital.
2: Benar
0: juga sih. Tapi kalau sekarang nggak mau main fisik lagi, karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
3: ada mengarah ke sana.
0: Mau ke arah sana.
3: Ada kesana.
0: Apa? Kaset berarti?
3: Mungkin kaset.
2: Okay.
3: CD dan kaset.
0: CD
3: dan kaset. Apa?
1: Piringan hitam.
3: Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Gue pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan, jatuhnya kayak merchandise sih.
0: Nanti dapat fotocard membernya masing-masing lah.
3: Ya kalau bayangan gue ya dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya, kaosnya, ada mungkin lengkap lah. Pengennya begitu.
1: Termasuk buah jeruk.
0: Waduh, karena orange.
1: Kenapa namanya orange?
2: Kenapa namanya orange? Ya, kalau dulu ya kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan ngelihat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis.
0: Oke.
2: Kalau dulu itu orange itu bagus ditulis itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya. Kita sebut orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya. Gitu.
0: Warna orange.
2: Warna tadi orange itu. Gitu. Tapi tulisannya orange itu. Ya kayak itu aja sih, kayaknya catchy.
0: Iya, iya, iya. Kan? Sama fansnya Persija juga kebetulan ya.
3: Kebeneran itu
2: Jakarta juga.
0: Jakarta juga.
2: Jakarta,
0: iya.
2: Benar. Tapi sebenarnya kita duluan loh daripada pasukan orange itu kita duluan.
3: Iya, iya.
0: Emang iya? Iya sih.
3: Dulu pernah sekali beberapa kali manggung mereka tuh semua full orange wajib.
2: Kita full orange dulu. Kalau dulu kita full orange, pakai orange semua.
1: Tapi sekarang kalau full orange kayaknya takut lagi. Nah, KPK.
2: Pakai seragam orange tuh udah banyak gitu yang diwakili.
1: Tapi saya masih sering pakai seragam orange.
3: Jarang, ada satu-satu ada sih, masih ada.
2: Iya. Kalau dulu kan, kalau sekarang udah susah diatur, Mas.
0: Mau pakai baju apa aja
3: boleh. Masing aja.
2: Eh, ini pakai ini. Ah, enggak mau gitu ya kan?
0: Iya.
3: Karena yang gua enggak beneran kan gua yang ngatur nih. Karena gua yang paling kecil. Jadi ya, aduh gimana ya? Enggak. Ini ya, pakai ini ya. Oh iya iya ya. Hari H-nya enggak.
0: Kejadian ya.
3: Pede gua.
0: Oke, dan pastinya ini member Orange kedatangan satu member lagi ya. Oh, vokalis. ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
4: Kebeneran enggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
0: Selamat sore. Boleh diperkenalkan dulu dong.
4: Oh iya, nama saya Adi.
0: Halo.
4: Kebetulan ya?
0: Kebetulan
4: vokalisnya
0: Orange. Ih, keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke apa namanya? Masuk ke main utama, main dish-nya, yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya?
2: Mengajarkan semangat ya, mengajarkan sih ya.
4: Ini bukan menggambarkan.
0: Menggambarkan.
4: Iya. Pikir coba bisa jelasin deh.
2: Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin. Di saat itu ya memang itu tentang drugs.
0: Oke.
2: Jadi orang itu tentang drugs ya. Tadi kan kita lihat dari liriknya yaitu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebenarnya juga apa namanya? Jangan pakai drugs lah.
0: Iya. Yeah.
3: Itu pengalaman karena, pribadi apa gimana sih?
2: Enggak.
0: Emang ngajarkan aja ya.
2: Pengalaman temen-temen.
0: Oh iya.
2: Emang. Tapi saat itu memang drugs itu kan memang lagi
4: parah.
2: Jadi kita itu nggak usah perlu tahu aja. Itu ada di sekitar kita kan.
0: Iya.
2: Seperti itu juga ngeliat banyak temen-temen yang berantakan karena drugs gitu kan.
0: Oke.
2: Ya. Kalau mau bilang bro sendiri janganlah.
4: Nah, istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah yang suka ada di TV-TV itu. Kalau ada kesamaan tokoh merupakan kebetulan belaka.
0: Iya. Pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang dengar juga kan. Untuk say no to
4: drugs. Si C itu kebetulan belaka gitu.
0: Iya.
4: Gitu aja.
0: Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange sampai sekarang gitu ya. Nice. Oke, seru banget Pak Bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya. Kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp. Bisa langsung ikut sekarang yang mau nanya-nanya di 0819-800-105 di WhatsApp atau boleh ke Instagram di @produfmjkt. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, kita balik lagi teman-teman berdua di Music Planner. Masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Band Orange.
1: We are back.
0: Nah, ini dari tadi tuh udah seru banget. Tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari Band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya. Tapi pengen ngelihat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu.
2: Gisi-gisi berarti ya.
0: Gisi-gisi. Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin Band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari Band Orange ini?
3: Nggak, otodidak aja sih, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah apa.
0: Tapi ya. Band pertama berarti Orange?
3: Nggak juga, sebelumnya okay. Kita udah pernah bersama juga sama
0: Oh gitu, oke okay.
3: Jadi nih Band Orange ini sebenarnya lanjutan sih sebetulnya. Dulu kita udah pernah, cuman dulu mungkin posisi saya main bass.
0: Oh.
3: Nah, terus kemudian kita bikin band baru lagi Orange, dicari masuk, saya nyanyi, begitu ceritanya. Okay. Emang kalau basic nyanyi udah senang dari dulu sih.
0: Yeah.
3: Senang dari dulu, udah sering karaoke lah dari zaman SMP dulu ya, masih pakai laser disc udah sering karaoke lah. Jadi mungkin latihannya nggak sengaja aja mengalir gitu aja sih.
2: Terbawa suasana
3: betul. Memang hobi, kalau nyanyi hobi.
0: Emang hobi ya?
3: Iya.
0: Oke, ini kita langsung nanya-nanya teman berdua. Ini langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
4: Hai Lara.
0: Katanya selamat sore, menurut kakak apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan, atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman, maksudnya lingkungannya
3: patah hati. Apa harus patah hati?
0: Harus bikin mungkin lagu ini gitu. Kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu
3: feelnya gitu loh di
0: feelnya. Oh. Oke gitu.
5: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya. Jadi tuh kita enggak harus ngalamin sendiri.
0: Oke. Okay.
5: Bisa juga dari pengalaman orang lain, cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
2: Lebih otentik. Tadi kan pertanyaannya, apakah mesti sedih dulu, apa gitu tadi?
0: Iya, iya.
2: Terus baru bisa bikin lagu.
0: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
2: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebetulan punya cerita pengalaman pribadi, dituangkan ke musik silahkan.
5: Yeah.
2: Kalau dia jadi tukang pematung, dijadiin patung silahkan.
3: Kalau saya beda lagi nih mas.
0: Gimana?
3: Kadang-kadang gak harus ngalamin. Tapi ngalamin pun bisa jadi.
0: Wow, iya beda juga ya. Tinggal dipikirin doang.
3: Iya, nggak ada. Kita hanya ngalamin. Kita ngalamin, bengong gitu kan. Tiba-tiba jadi lagu. Jadi nggak harus ngalamin.
2: Orang Sunda tuh biasanya.
0: Ngalamin. Ya nggak boleh ngelemin pokoknya.
5: Baik lagi, nggak ada modal loh itu.
2: Bahaya.
0: Oke, ini ada siapa lagi, ada Dava, dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama Band Orange?
3: Banyak sih. Banyak banget, jadi bingung kita.
0: Nomor satu.
2: Makan bakso bareng.
0: Bakso bareng kayaknya.
5: Jadi kita ini pas break kita masih bujangan semua.
0: Oh, oke. Okay.
2: Pas nggak break,
5: udah pada punya anak.
0: Emang iya.
5: Iyalah
3: pas break kita on off sih, Vi. Yeah. On off kita nggak maksudnya breaknya nggak break yang total, tapi tetap keep in touch, tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun nggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih orang sebenarnya. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih solid, bersama. Masih
2: menurut pengalaman yang berkesan sih buat Orange ya. Biarpun gue nggak di situ, gue dengar ceritanya. Orange pernah jadi juri di Sukabumi, bener nggak?
3: Oh bukan, di Tasik.
0: Oh di Tasik, jadi juri.
3: Pernah jadi juri kita
2: juri festival.
3: Kebetulan saya bikin event organizer dulu.
0: Oke.
3: Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu. Utamanya plus jadi juri juga, kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu.
0: Oke.
3: Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi gitaris kita tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih, kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah. Gitu. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak, makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Kayak pernah gimana ya, Pak? Manggung di PRJ waktu itu ya. Dengan masanya dangdut, bingung juga kan kita.
0: Rada susah tuh.
3: Band pop beda. Tapi masanya dangdut, kita bingung gitu. Ya udah, tapi the show must go on aja. Udah kita main aja. Dia nyasik sendiri, kita nyasik sendiri. Dia ngasih bagian pokoknya udah.
2: Dan akhirnya bisa berubah dari dangdut jadi menjadi beat pop kan.
3: Fansnya kan. Brit. Iya. Dang Brit.
0: Kan udah ada hip juga kan.
3: Yang penting jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
0: Ya tapi kalau dari kacamataku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan.
2: Grup
0: lawak
3: dari kuliah
0: setara OPJ mungkin ya.
3: Dari kuliah bareng jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
0: Oke.
3: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
0: Iya sih. Gitu. Seru banget. Tapi mungkin ada ini enggak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000. Ini udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish enggak kira-kira kayak wah, semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu. Dari masing-masing ya boleh.
3: Kalau saya sih makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja sampai tua kan bareng sama Rolling Stone-nya gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
0: Nice.
3: Itu aja.
0: Mas Fikri?
5: Ya kalau saya sih pengen maksimal lagi sih supaya Orange punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa bangun di tempat yang lebih gede. Kita coba lihat maksimalnya sampai mana nih kita. Sampai capek. Capeknya gimana gitu.
0: Kalau mas?
2: Spare part.
0: Bukan dong, mas.
2: Kalau ya mungkin hampir sama dengan Ari dan Fikri. Karena sebenarnya gue tuh di luar sebenarnya posisinya. Cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau gak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih orang masih ada.
0: Wah, 30
5: tahun ke depan.
2: Siapa hidung? Siapa hidung? 60 tahun.
0: Kayak
2: Bill Collins ya. Bill Collins bisa, Mick Jagger bisa.
3: Bisa, jangan Bill Koplo ya.
0: Beda. Oke, dan Mas Iya, kalau project bersama Nada Bumi, kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
1: Iya, sejak kenal sama Orange, melihat kalau tadi ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Kalau dari sisi Nada Bumi, bagaimana IP-nya, intellectual property-nya dari Orange ini yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena panjang hampir 30 tahun ini kan akhirnya tahun ini terjadi kan singlenya kan. Nah, dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah, ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lagu itu ada di mana-mana. Karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik. Ya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung dan akhirnya sahannya pun kita-kita ini sudah enggak ada yang 30 tahun ke depan lagi. Tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan. Nah, itu menghasilkan sampai ke anak cucu gitu sih.
2: Nah, itu dia maksudnya.
0: Gitu. Legacy. Nice. Keren banget. Mungkin kita tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya, mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam, pokoknya ya itu tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya, biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi, jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil itu udah bisa di
2: teman-teman di Santero Jagat
0: Indonesia.
2: Indonesia, jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya tuh ada di orange_jakarta.id.
0: Oke.
2: Dan YouTube-nya kita ada di, sebentar saya lupa.
0: orange.id.
2: orange_jakarta.
0: Oke.
2: Orange-nya orange ya.
0: Iya.
2: Itu sih.
0: Oke. Instagram sama, pribadi.
2: Instagram tadi. Oh, Instagram
5: pribadi. Sama single kita dong.
2: single kecilnya jangan lupa untuk di
1: dengerin,
2: didengerin
1: platform.
2: Semua platform digital sudah ada semua.
1: Video klip sudah ada.
2: Video klip juga sudah ada.
0: Nice.
2: Coba cari di YouTube di HK Production Cinere, terus Spotify. Semua udah ada platform digital udah ada okay. Semua. Udah itu aja sih.
0: Alright. Jangan lupa didengerin nomor berdua, di follow Instagramnya juga masing-masing, mau dipromoin juga mungkin. Atau orange aja?
3: Orange aja.
0: Lah ya. Dikepoin pokoknya update-update-nya gimana nanti manggung berikutnya.
2: Iya.
0: Ya di weekend pastinya.
2: Pastinya weekend. Iya.
5: Sama pokoknya. Kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rio nih.
0: Hey.
1: Sama-sama.
5: Banyak ngasih arahan dan juga apa sih namanya, pandangan ya,
2: ujangan
5: apa sih namanya,
1: pandangan hidup
5: ya, pandangan hidup.
0: Kayaknya berat Sofie, banget
3: filosofi berat, berat
2: ya filosofi berat. Thank you juga sama
5: udah percaya keren. Kita artinya masih bisa nih gitu
0: ya, ya, ya, ya, ya.
5: Kesempatan sama Mas Rio,
0: nice.
2: Thank you juga buat RRI Pro 2 FM.
0: Oi, respect. Thank you.
2: Sudah.
3: Karena prinsip kita better late than never, bukan better never than late.
0: Oh, keren, bener, setuju.
2: Itu istilahnya doang, gue nggak tahu.
1: Bang, pokoknya soalnya sih filsuf ya.
0: Filsuf nih ya, kayaknya. Oke deh, Mas Ian, terima kasih sekali lagi buat Triana Bumi.
2: Ya,
0: terima kasih. Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Music Planner di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore teman-teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama Davi Prada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Balik lagi kali ini di Sore Ceria teman Pro 2. Dan tentunya masih berasa banget ya untuk nuansa Hari Batik Nasionalnya teman Pro 2 yang kemarin ya, tanggal 2 Oktober 2026. Asli deh, Jogja tuh kalau udah ngomongin batik emang gak ada tandingannya teman Pro 2. Makanya di titik nol tuh ada kan kota batik asik. Dan hari ini baru aja ya, kawasan Benteng Vandenberg ini sama sepanjang Malioboro ini benar-benar pecah banget gara-gara ada event namanya 1001 Pembatik Simfoni 1001 nih. Tadi aku sempat lihat postingan teman-temanku, kok enggak datang jeng. Ya bengnya datang sih, cuma tadi waktunya enggak keburu. Ada dari ibu-ibu, teman-temanku pelukis, bahkan pelukis saja ikut loh. Ada seniman lokal sampai juga ada MC-MC yang dia udah join di acara Simfoni 1001 Pembatik. Yang paling banyak adalah konten kreator budaya termasuk konten kreator wisata yang ada di Jogja. Juga mereka rame-rame ngerasain pertama kali gimana sih megang canting. Asik, ada tuh lagunya canting, oh bukan ya. Bener-bener ngumpul jadi satu, bener-bener kayak lautan kain moria dan juga aroma malam batik yang khas banget. Jadi buat kamu yang sore ini lagi lewat sekitar jalan titik nol teman berdua, rasanya rame banget kan ya, dan juga seru banget tentunya. By the way, aku juga mau menyapa dulu yang udah gabung di 0811 2511 025. Katanya hari Sabtu tanggal 3 selalu menghabiskan waktu bersama Pro 2 Jogja. Masuk Mbak Tri, tuku arang gombakar sate bareng Mbak Aceng, yuk bersantai. Oke, kali ini Mbak Tri minta lagunya Demi Lovato yang Heart Attack. Oke, siap Mbak Tri di Blayan. Spesial ya karena udah request lagu. Banyak halu banyak bengong, request dulu dong. Oke Mbak Tri. Banyak halu banyak bengong, nanti dulu dong. Saya Mbak

tak muterin dulu lagunya yang udah direquest sama Kak Vika. Minta lagunya Bernadia ya, yang sialnya hidup harus tetap berjalan. Tapi aku juga mau nyapa dulu, ada Kak Theo, jangan lupa lihat dokumentasinya Cartel Building ya. Acara apa nih Kak Theo? Jadi benisirin aku. Oke, Kak Vika lagunya udah siap. Bernadia, spesial buat kamu dan juga teman Pro2 yang lagi gabung, lagi dengerin Pro2 Jogja, lagi ceklik. Silakan langsung aja request lagu di 0811 251102.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar anafilaksis? Nah, anafilaksis adalah reaksi alergi berat dan dapat berujung pada shock yang dikenal sebagai shock anafilaksis. Shock akibat anafilaksis ini dapat menyebabkan tekanan darah menurun secara drastis, serta penyempitan saluran pernafasan sehingga perlu mendapatkan penanganan dengan cepat. Anafilaksis dapat terjadi dalam hitungan menit pasca penderita terpapar alergen atau penyebab alergi dan dapat kambuh dalam kurun waktu 12 jam. Maka dari itu, kondisi ini membutuhkan pemantauan dokter. Reaksi setiap orang terhadap alergi memang cukup bervariasi. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi ringan seperti gatal-gatal, hidung berair atau kondisi ringan lainnya ketika terpapar alergen. Anafilaksis ini merupakan kondisi darurat yang perlu segera mendapatkan penanganan serius. Jika dibiarkan begitu saja, maka dapat berpotensi menyebabkan kondisi yang lebih serius seperti tekanan darah yang tiba-tiba menurun dan berujung hilangnya kesadaran. Anafilaksis juga berpotensi menyebabkan pembengkakan saluran pernafasan sehingga dapat mengancam jiwa apabila tidak ditangani dengan baik.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Udah mau masuk di waktu golden hour ya, malam minggu. Nah, kalau malam minggu di Jogja tuh selalu punya magicnya sendiri, teman berdua. Yang dompetnya tebel biasanya udah reserve ya, tempat makan yang estetik di daerah Prawiro Taman atau di Tirto Dipuran. Kalau aku di Prawiro Taman kayaknya seru di bagian atapnya pasar tuh. Buat malam minggu cakep banget gak sih? Apalagi di sampingnya ini Balai Bahasa tuh, kalau buat nikmatin senja pas banget ya kan. Nah, kalau tim hemat ala mahasiswa kayak kita ya kan, paling bener ya hunting trip malam minggu ya enggak? Atau muter cari menduan ya kan, yang crispy gitu kan. By the way, teman-teman berdua, ngomongin malam minggu, ini ada satu hal, satu momen yang udah kalian tunggu-tunggu, apalagi para runners nih teman-teman berdua. Karena siap-siap ya, area Malioboro bakal rame parah karena akan ada event Malioboro Run 2026. Jadi yang malam ini mau jalan-jalan ke sekitaran titik nol ya kan, dipuas-puasin karena sebelum besok ya, besok pagi jalurnya dipakai buat para pelari. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba banyak pelari teman-teman dua, banyak yang pagi-pagi udah gasi, udah bangun pagi ramai di titik nol ataupun di sekitar Malioboro karena ada event terbesarnya Yogyakarta yang udah banyak ditunggu oleh runners, Malioboro Run. Jadi kamu mau lari bareng siapa? Atau lari dari kenyataan?

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, suasana senja di Jogja memang selalu punya cerita sendiri ya. Dan di tengah riuhnya kota, mari kita ambil waktu sejenak untuk bersyukur atas hari ini. Dan sesaat lagi suara adzan maghrib akan berkumandang menemani syahdu sore kita. Dan mari kita dengarkan kumandangan adzan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sewaktu. Allahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, bertemu lagi dengan saya Kang Jamil dari Nuker Lajis Nuwebe PWNU DIY. Alhamdulillah wa syukurillah, sungguh banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga mari kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah sambil memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan akan menjadi anugerah dalam sepanjang hidup kita semua. Dan kita yakin dengan semakin kita banyak bersyukur dan memuji Allah, maka kenikmatan yang lainnya akan datang kepada kita semua. Pendengar yang berbahagia, sore ini kita akan membahas tentang 4 amalan agar supaya kita diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibadah apapun yang kita niatkan karena Allah, semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu kita catat dan kita renungkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Syekh Abilais As-Samarkandi, menyebutkan ada 4 hal yang harus kita perhatikan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, ibadah yang diterima oleh Allah, yakni ibadah yang karena didasari dengan ilmu. Ilmu akan sangat penting dalam ibadah, karena ibadah tanpa didasari dengan ilmu barangkali tidak sesuai dengan syariat yang diperintahkan, bahkan mungkin keliru. Karena itu, ibadah sekali lagi yang tidak didasari dengan ilmu barangkali bisa keluar dari garis syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal saat kita akan melaksanakan sholat, kita harus memiliki ilmu tentang syarat dan rukunnya. Ketika kita akan berpuasa, kita harus memiliki ilmu tentang kapan waktu berpuasa dan apa yang bisa membatalkannya. Ketika kita akan berzakat, infak sedekah, itu pun demikian, harus dengan ilmu. Agar apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berilmu derajatnya sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi mari kita bersama-sama menjadi pribadi yang cinta dan haus ilmu, karena orang-orang yang cinta dengan ilmu akan Allah angkat derajatnya. Tentu tidak hanya di dunia, tapi kelak di akhirat. Selanjutnya, dalam kitab ini disebutkan ibadah yang diterima adalah karena niat yang benar. Dalam melakukan amal ibadah di dunia, niat menjadi yang sangat penting untuk diperhatikan. Bahkan niat menjadi penentu apakah ibadah kita memiliki nilai atau tidak. Sehingga dasar dari ibadah yang diterima adalah yang kedua, niat. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya. Niat yang baik tentu akan mendapatkan balasan yang baik. Sebaliknya, niat yang tidak baik barangkali Allah akan balas dengan keburukan. Nah, oleh karena itu penting bagi kita ketika beribadah awal dengan niat bahwa kita ingin mendapatkan apa, yakni keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yakni sabar dalam menjalani proses. Bahwa diingatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunci dari ibadah, kunci dari kesuksesan di dunia ini adalah dengan apa? Dengan kesabaran. Kata Nabi, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan aw asa'a min as-sabr." Dan tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada diberikan kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. Maka orang yang sabar adalah orang yang insya Allah ibadahnya akan senantiasa menjadi ibadah yang terbaik, jadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ibadah yang diterima adalah didasari karena keikhlasan. Kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa amal ibadah yang kita lakukan
karena lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena pimpinan, bukan karena calon mertua, bukan karena dosen, bukan karena guru, tapi lillahi ta'ala. Maka terenungkan kalimat yang sangat penuh makna ini, al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulakhatatil makhlukin. Ikhlas adalah memurnikan diri kepada Allah dari pandangan makhluk. Artinya, orang yang ikhlas, orang yang karena Allah, tidak akan ingin mendapatkan sesuatu dari sesama manusia, tapi yang ia inginkan adalah keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menunaikan zakat, ketika menunaikan sedekah, orang yang ikhlas, maka dia ingin mengharapkan balasan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan empat ilmu ini akan menjadi pemahaman kita semua, dan Allah akan menuntun kita menjadi pribadi yang semakin baik, dan ibadah kita yang diterima oleh Allah akan menghantarkan kita untuk mendapatkan pintu surganya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
6: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
7: Sore Ceria.
8: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. Safira Jung masih nemenin kamu di segmennya Jamu-jamnya lagu kamu. Masih di sore ceria kali ini, teman Pro 2. Dan lagunya apa, Jeng? Buat kalian yang udah nunggu-nunggu, teman Pro 2, ada 5 lagu yang kayak biasanya ya udah aku pilihkan buat kalian. Kalian tinggal milih aja dari nomor 1, 2, 3, 4, atau 5. Nomor 1 ada Liodra, Malu-Malu Tapi Nyaman. Nomor 2 ada Payung Teduh, Akad, ya kan? Pas banget hari ini kayaknya hari mantan sedunia. Banyak banget yang akad nikah ya, gak sih? Ada Dere, Kota, Feby Putri, featuring Fiersa Besari, Runtuh, Jenny, Less Than Lover, teman Pro 2. Dari 5 kali ini langsung dipilih aja dan nanti akan aku puterin di jam 18.45. So, langsung join aja di 0811 2511 025. Tentunya di 102,5 FM Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left.

0: aku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Seratus 5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Safira Ajeng yang nemenin kamu di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu. Dan buat kalian yang udah join kali ini, thank you ya. Dan masih ada waktu buat kalian. Sekitar ada 10 menit ya. 10 lebih lah, 15 menit buat kamu yang bergabung kali ini. Dan lagunya masih sama kayak tadi, teman Pro 2 pilihannya. Yang nomor 1 ada di BTW, udah aku kasih ya di story-nya Pro 2 Jogja. Jadi buat kamu bisa cek di story-nya. Kok gak muncul, Mbak? Berarti aku belum nge-save kamu. Atau sebaliknya. Pokoknya kalau kamu pengen lihat update-nya story Pro 2 Jogja, bilang aja, Mbak di-save dong, biar nanti aku akan share story-nya dan juga aku akan save nomor kalian, jadi kamu bisa nonton story-nya Pro 2 Jogja. Nomornya di 0811-2511-025. Yang pertama ada Liodra, malu-malu tapi nyaman. Nomor 2 ada Payung Teduh, Akad. Nomor 3 Derek Kota. Nomor 4 Feby Putri featuring Fiersa Besari, Yang Runtuh. Sama nomor 5 ada Jenny, Less Than A Lover. So, kalian langsung pilih aja di nomor kita di 0811-2511-025. Tinggal tulis pilihan nomor kamu nomor berapa. Nomor 1, 2, 3, 4, atau 5 dari 5 lagunya. Dan nanti akan aku putarin. So, stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodway FM.
3: Sore Ceria. Prodway FM.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu. Takkan kemana-mana. Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu le.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Jamu, teman bro dua. Oke, saat ini aku harus tepat waktu ya, supaya kalian yang udah join gak nunggu-nungguin lama nih, teman bro dua. Oke, kali ini mumpung ini ya, karena kita mau buru-buru malming ya kan, biasa anak muda lah ya. Kata Mbak Tri, sejak kapan Mbak Ceng malming ya kan? Oke, teman bro dua, kali ini akan aku bacakan yang udah join di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu, yang udah WhatsApp di nomor kita di 0811-2511-025. One by one, ada Mbak Tri di pelayan. Minta katanya lagunya Strawberry Rasane Gurih. Mari-mari dipilih. Aku pilih Lyodra, Feby, sama Jenny Mbak. Bunga serumpun warnanya putih. Matur nuwun, terima kasih. Matur nuwun ya Mbak Tri ya. Mas Taufik di Godean minta lagunya Malam Pro 2 dan Bajem Vote 2 lagu ya. Ih, Kak Taufik mah selalu ngirit gitu loh. Mintanya 2 terus. Kan boleh 3. Kalau boleh 3 kenapa 2 sih Kak Taufik? Kamu berbaik hati sekali. Lainnya dikasih temennya loh. Minta lagunya Dere Yang Kota, Feby Yang Runtuh. Next dari Kak Nana. Hai Kak Nana, di mana? Minta lagunya Lyodra, Payung Teduh sama Jini. Kak Nana dari mana sih alamatnya Kak Nana? Penisirin banget aku. Ada Lyodra. Sorry. Ada Lavernia minta lagunya Lyodra, maksudnya begitu ya. Dere, Jenny, biasalah keburu malming. Ada Kak Lara Purnamasari minta lagunya Feby, Dere sama Lyodra, Malu-malu tapi Nyaman. Wow, hampir-hampir sama ini jumlahnya. Dan juga Kak Vika yang kali ini minta lagunya Lyodra, Feby sama apa nih? Lyodra, Feby sama mana Kak? Oh belum ya, 2 aja ya. Oke, baru mengetik nih. Oke, kalau gitu 3 lagunya udah ready. Berarti teman-teman yang udah join kali ini, teman-teman lagi kayak udah di SD aja ya. Kali ini udah jadi bilan kalian di segmennya Jamu-Jamu Yang Lagu Kamu paling banyak ya. Itu ada Lyodra, Malu-Malu Tapi Nyaman. Cuh kan, kata siapa nih, udah malu tapi nyaman. Kalau nyaman jangan ditinggal ya. Maksudnya ini tempatnya, kalau udah nyaman jangan ditinggal gitu loh ya. Dan kali ini Lyodra dari ini buat kalian teman berdua. Terus habis itu ada pilihan berikutnya Feby Yang Runtuh sama The Last One Is Dere Kota. So special lagu untuk kalian udah ready. So stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Dua lagu pilihan kalian, Jamu di segmen Jamu teman kedua udah aku puterin ya, spesial ada Runtuh, kemudian Malu-Malu Tapi Nyaman. By the way, masih ada satu lagu lagi yang siap untuk menemani kamu di segmennya Jamu, jamnya lagu kamu, ada Kota ya, spesial buat kamu. Dan thank you yang udah gabung di segmennya Jamu dan udah nemenin aku di Sorry Ceria. Saatnya kamu menikmati Malming ya. Dan aku Safira Jin, saatnya harus pamit dulu teman kedua, dan nanti kamu akan ditemuin ini Malmingnya sama Kak Adis yang udah ready di Studio Pro 2 Jogja. So, aku Safira Jin pamit dulu. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro2RRI.co.id memberitakan BPJS Kesehatan memperkuat pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN di wilayah dari Sumatera Jakarta DI melalui pembiayaan layanan kesehatan yang akuntabel dan optimalisasi kanal layanan informasi maupun administrasi. BPJS Kesehatan telah membiayai biaya manfaat di wilayah DI sebesar 4,75 triliun pada tahun 2024. Angka ini meningkat pada tahun 2025 menjadi 5,28 triliun. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Subhan, mengatakan peningkatan biaya jaminan kesehatan ini menunjukkan skala perlindungan kesehatan semakin mudah diakses peserta. Menurutnya, pemahaman peserta semakin meningkat sehingga peserta mengetahui yang harus dilakukan untuk memperoleh jaminan kesehatan melalui mekanisme JKN. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Upaya tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan dokumen kependudukan, serta persiapan pembangunan hunian tetap. PLT Kapus Datin BNPB Breton SP Panjaitan mengatakan penanganan pasca bencana dilakukan secara menyeluruh. Pemulihan mencakup aspek sosial, administrasi, serta infrastruktur dasar bagi masyarakat yang terdampak gempa. Pemerintah juga mengalokasikan bantuan keuangan presiden kepada pemerintah daerah setempat untuk mempercepat masa tanggap darurat. Penggunaan bantuan tersebut dilakukan dengan pengawasan ketat Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pemulihan awal.

0: kasih dari RRI.co.id, teman Pro 2, PBB mengalokasikan 160 juta dolar Amerika Serikat atau 2,8 triliun rupiah dari dana tanggap darurat pusat. Dana tersebut dialokasikan untuk membantu 12 krisis kemanusiaan yang kekurangan pendanaan. Dari laman resmi PBB hari ini, dana tersebut ditujukan untuk mendukung bantuan penyelamatan jiwa bagi masyarakat terdampak di berbagai wilayah Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Alokasi tersebut merupakan bagian dari upaya PBB untuk menjangkau 87 juta orang yang menghadapi kebutuhan kemanusiaan paling parah tahun ini. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan kemanusiaan, Tom Fletcher, mengatakan tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ia menegaskan bantuan harus segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Dua Jogja teman terbaik kamu, kita melawan dunia dari Bare ya. Kamu lagi melawan dunia hari ini. Gimana seporsi kemenangan yang kamu dapatkan atau seporsi kekalahan teman Pro 2? Adis yang menyapa kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan hari ini kamu bisa kembali menyimak Music Live Chat on the weekend teman Pro 2. Nanti barengan sama Pro 2 Purwokerto ya. Salah siapa sih? Sabar, makanya dengerin terus ya obrolan serunya salah satu musisi kita sekali lagi barengan sama teman-teman dari Pro 2 Purwokerto. Karena kita bisa berjaringan nih kalau di weekend giliran teman Pro 2 sama Jogja, Semarang, Purwokerto, Surakarta gitu ya. Dan hari ini bagiannya Purwokerto ya. Simak cuma di Music Live Chat pastinya on the weekend di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Live Chat Weekend, dan pastinya masih ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari Positive Vibes. Masih ada Kak Argo, Kak Rizal, Kak Arto, dan juga Kak Yobo.
5: Halo semuanya, teman-teman.
4: Halo teman-teman.

0: lagunya asik banget dari Positive Vibes ya. Judulnya aja Babes ya. Jadi spesial buat kamu Babes aku semuanya yang ada di Purwokerto, Semarang, Jogja dan juga Surakarta yang lagi dengerin malam hari ini ya. Gimana? Setuju enggak kalau buat mereka lagunya Positive Vibes?
1: Setuju, Babes.
2: Setuju dong.
0: Setuju banget ya. Aku udah kepoin nih video musiknya. Boleh sedikit diceritain seputar video musiknya nih dari Babes ini? Siapa yang mau cerita?
1: Oke. Jadi pembuatan MV Babes sendiri ini melibatkan banyak orang profesional lah ya. Salah satunya kita kita pakai sutradara dan pengarah direct videonya adalah Mr. Angger. Mr. Angger tuh beberapa pernah mengerjakan MV-MV band-band ternama di Indonesia ya, termasuk Padi Reborn, terus Noah. Kita percayakan MV single kita kali ini kepada beliau gitu loh. Kebetulan ada kedekatan, ini teman kita juga gitu kan. Gitu, dan modelnya sendiri kita pakai model agensi dari Brazil yang bisa membawa vibes-nya tuh lebih fun lah. Apalagi Arto sama Yobo, dia sangat fun sekali melihat model itu.
3: Betul sekali.
1: Sangat fun sekali. Kalau saya nggak bisa, Kak. Saya waktu itu bikin video klipnya ditemenin istri. Nggak bisa bergerak.
0: Ya berarti IDL Kak Rizal.
1: IDL. Itu derita loh.
3: Model lagi syuting, yang lagi video klip, dia dipeluk-peluk sama modelnya, dia keringet dingin loh, ada bininya.
0: Sian deh.
3: Langsung buru-buru minta undang-undang dong, jangan gua, jangan
0: aduh,
3: gua.
0: Aduh. Bahagia aduh, padahal banget kalau yang lain bahagia banget, happy banget ya Kak ya.
3: Karena itu kan itu kan syutingnya bulan puasa ya Kak.
1: Betul.
3: Jadi aku takut batal aja itu.
1: Ya itu kita syutingnya malam ya. Syutingnya malam, udah buka puasa.
0: Iya.
3: Kan lu enggak mau, kebetulan gua enggak ada bini gua, jadi ya udahlah cocok ya kan.
0: Puasa ya Allah.
3: Tapi kan begitu.
0: Iya tapi tahu, nanti istrinya dengerin ini. Begitu
3: tahu umurnya kan mundur. Jogja, Surakarta, istriku kan di Tangsel. Oh tetap bisa dengerin, waduh kacau.
0: Oh iya tapi tetap bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital bisa, streaming juga bisa, rri.co.id bisa. Bisa sesat dulu, gak bisa ya, no cut no edit ya. Kalau untuk obrolannya ya. Oke oke oke. Yang ngonsepin siapa nih untuk video musiknya?
1: Yang ngonsepin kita Angger sendiri. Jadi kita ngikut aja arahan dari beliau. Ya ada masukan-masukan dari Brother Ari, dari Arto, dari Yobo, dari aku sendiri ada sedikit masukan-masukan. Tapi overall yang mikirin konsep dari awal, moodnya segala macem, ya Angger gitu.
0: Oke, jadi seperti itu. Lama nggak proses syutingnya nih Kak?
1: Enggak sih ya, kurang lebih itu kita mulai, kita kan barengan sama photo session, itu
0: okay.
1: 6 jam ya, semua selesai ya, 6 jam.
3: Iya kurang lebih.
0: Cepet dong Kak.
1: Kurang lebih 6 jam. Karena kan bukan video klip pertama kami juga, jadi kayaknya udah ngikut aja lah, flow aja.
0: Udah gampang gitu ya. Betul. Buat actingnya karena actingnya cuma nyanyi kan kalian kan sebenarnya kan.
1: Kan ya cocok di situ kan.
3: Iya sama meluk-meluk dikit.
1: Meluk-meluk dikit. Oke.
0: Oke, okay, inget ya no cut no edit ya. Oke, okay, baiklah. Nah, ini kan kalian tadi ngomong Kak Rizal sih tadi yang ngomong. Single Babes ini kan cuman awalan aja. Sebenarnya kalian tuh mau bikin sebuah album gitu kan, ya kan? Nah, sampai sekarang ini udah berapa persen nih untuk materi lagunya segala macam nih untuk si album ini?
1: Kalau materi sih mudah-mudahan sih udah hampir 75% lah ya. Tinggal Ari tek vokal, aku tek vokal bagusin lagi. mixing, mm-hmm. mastering, lalu kita distribusikan mm-hmm. ke digital. Harusnya sih mm-hmm. More or less kurang lebih di 1 bulan sudah bisa rilis. Mudah-mudahan insya Allah teman-teman Pro 2
0: jadi ya, dalam waktu dekat Pro 2, ya.
1: Jogja, mm-hmm. Semarang, Purwokerto, satu lagi apa? Surakarta.
0: Surakarta.
1: Semuanya doakan semoga kami bisa mm-hmm. cepat ngerjainnya, jadi kalian bisa sudah bisa mendengarkan all package albumnya gitu loh.
0: Eh, keren banget ya.
3: Jangan bingung Kak Siska, Ari itu Argo itu Ari, Ari itu Argo, Argo
0: okay.
3: itu Argo lihat.
0: Iya. Oh, ya ya ya. I see. Tenang tenang. Nyambung kok, nyambung kok.
3: Tapi Rizal bilangnya Ari kan, jadi takutnya Kak Siska bingung.
0: I know, I know. Paham, paham, paham. Ari.
1: Kebiasaan di tongkrongan dipanggilnya
0: Ari. Oh gitu, nama ya, panggilan ya.
1: Nama panggilan.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh. Nah ini ada yang kolaborasi gak nih kalian nih di insya album Allah. Ini?
1: Insya Allah ada.
0: Boleh. Ada, boleh di-spill dikit nggak?
3: Nanti dia adalah kolaborasi itu mungkin ada di Karto itu, Karto yang tahu.
1: Oh, coba tahu jawab toh.
2: Ada insya Allah di
0: boleh,
2: di
0: Karto.
2: Satu track nanti judulnya Tekad kita insya Allah berkolaborasi dengan Cua Kotak.
1: Amin, Bismillah.
0: Wih. Amin.
2: Lagi nih kalau gini nego berapa keren. Harganya gitu.
1: jangan dibongkar di sini.
3: Langsung dibongkar-bongkar gitu.
0: Enggak, jangan dong. Ya jangan dong ya. Enggak enak
2: ya. Yang pasti kita pengen ada yang seger-seger main bass, kayaknya lucu kalau ada ceweknya. Kayaknya cocok nih Cua Kotak.
1: Betul.
2: Gitu.
0: Mantap lah pokoknya ya, karena kalian cowok semua collab-nya sama cewek dong ya kan.
2: Iya betul. Kalau vokalis cewek itu bisa juga tuh.
0: Bisa loh.
2: Bisa juga.
0: Bisa dipertimbangkan.
2: Mungkin Kak Rizal dan Kak Ari tahu vokalis cewek yang pantas berdampingan itu siapa gitu.
1: Gua sih pengen ini ya.
0: Siapa Kak?
1: Pengen Widi Vihera ya.
0: Oh, unik ya suaranya ya.
1: Iya, untuk membawa fun-nya. Dia kan fun banget di atas panggung kan. Gitu, pengennya gitu kan.
0: Oh, oke, baik. Gimana nih, apa namanya, tadi Kak Rizal udah ya, pengennya sama Vihera gitu ya, Widi Vihera ya. Kalau Kak... siapa tadi? Kak Arto tadi udah lagi ini ya, mencoba dengan Kak Cua gitu kan ya. Kak Cua. Kalau Kak Yobo nih, Kak Yobo bisa ditanya gak nih Kak Yobo nih?
3: Kalau aku sih sama si itu aja kayaknya, yang penting masuk sama karakternya positive vibes. Karena kita kan benang merahnya fun-fun gitu ya. Aku juga gak ngerti nih alirannya apa, tapi di Indonesia sih yang pasti baru ya aliran positif di sini.
2: Kalau sama Meli Mono gimana Pak?
3: Meli agak kita butuh yang Gen Z gitu nggak sih?
2: Iya boleh juga sih.
3: Iya kan?
2: Iya juga.
3: Kayaknya kalau sama Gea gitu
0: seru. Oke.
1: Oh, sama Gea.
2: Betul.
0: Iya kan? Boleh, bisa. Gea
3: nggak sama SMN kan?
0: Gea Indra Wariasi.
3: Jadinya kan udah cemburu itu bisa tuh.
1: Iya.
3: Tapi kita jangan ngomongin di sini lah.
0: Oke.
2: Okay. Iya, jadi meeting ini kita.
3: Jadi Kak Siska mau ikut meeting kita apa gimana?
0: Iya, jatuhnya meeting ini ya. Padahal kita mau ini.
3: Iya.
0: Jangan Kak, saya udah punya manajemen sendiri di sini ya. Manajemennya Pro 2 FM RRI Purwokerto. Oke. Nah, seru banget ya teman Pro 2 obrolannya barengan sama teman-teman Positive Vibes. Tadi mereka udah berencana juga untuk berkolaborasi dan udah 75% menuju albumnya yang insya Allah bakal rilis berarti tahun 2026 ini ya. Akhir tahun ya Kak?
1: Iya. Ya should be sih sebelum akhir tahun sih kita kejar ya.
0: Pertengahan berarti ya?
1: Iya.
0: Sekarang udah pertengahan dong?
1: Ya, sebulan dua bulan inilah kita coba kejar deadline dari produser juga kan. gitu.
0: Oke, berarti 2/3 ya, 2/3 tahun ya.
1: 2/3 ya bahasanya.
0: 2/3 tahun. Nanti abis ini kita bakal ajakin challenge teman-teman dari Positive Vibes ya. Nanti kita punya games ya. Jadi siap-siap dulu di situ ya. Sambil kita dengerin yang satu ini ya, teman Pro 2, tetap di Music Live Chat.

0: FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Masih di Music Live Chat Weekend dan pastinya masih ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari Positive Vibes. Masih ada Kak Argo, Kak Rizal, Kak Arto dan juga Kak Yobo.
1: Halo semuanya, teman-teman Purwokerto.
0: Semakin malam semakin seru dan sekarang saja buat mereka itu kita challenge di games kita. Namanya Si Paling.
1: Si Paling
0: gak tuh ya. Ingat ya, berarti Kak Argo, Kak Ari, Kak Rizal, Kak Arto, Kak Yobo, nanti kalian jawab pertanyaan dari aku. Ini ada banyak, 100 ya. Pertanyaan kebetulan. Banyak banget ya. Enggak, di korting 10 aja ya. 10 pertanyaan aja ya. Nanti kalian jawabnya barengan, kompak ya. Setelah hitungan ketiga. Jadi aku hitung 1, 2, 3. Baru kalian jawab bareng-bareng. Sebutkan namanya. Ya, nama dari orang yang paling itu. Paling titik-titik, oke? Udah paham ya? Baik, ready ya, kita langsung mulai sekarang ya. Oke, inilah dia teman produksi Paling. Pertanyaan yang pertama. Siapa di antara kalian berempat dari Positive Vibes si paling bucin pas lagi pacaran?
1: Ari.
0: 1, 2, 3.
1: Ari.
2: Ari.
0: Gua mau. Oke. Ari. Ari ya, kompak ya. Jadi setelah aku hitung 1, 2, 3 ya, baru ngomong ya.
1: Oke.
0: Ya langsung, soalnya nanti kalau ada jawabannya yang gak sama jadi langsung ketahuan.
1: Oke ya.
0: Oke, pertanyaan yang kedua. Siapa di antara kalian berempat si paling boros? 1, 2, 3.
1: Rizal.
0: Oke, Rizal ya, oke.
1: Lebih boros bego sih.
0: Rizal ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Siapa di antara kalian si paling mageran alias kaum rebahan? 1, 2, 3.
1: Yobo.
0: Oke. Yobo ya. Oke. Kompak banget lagi. Oke.
1: Rebahan tuh.
0: Aduh, ya. Pertanyaan yang keempat. Siapa di antara kalian si paling slow respon di grup? 1, 2, 3.
1: Yobo.
0: Aduh, tadi ada yang jawab Ari ya, berarti gak kompak ya. Oke, silang. Silang ya, oke. Tadi ada yang kurang lengkap. Ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi tadi ada yang jawab Ari ya, jadi udah ya. Oke, harusnya sama, semuanya sama. Oke, jadi 1 ya, minus 1 ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa di antara kalian si paling rajin datangnya tepat waktu pas lagi latihan atau pas lagi ngumpul? 1, 2, 3.
1: Rizal.
2: Gue.
1: Arto. Rizal.
0: Aduh, itu ya. Nggak kompak ini ya. Ada Rizal, ada Arto, baiklah. Udah minus 2 nih. Oke, berikutnya pertanyaan yang ke-6 ya. Ini baru dapat 4 poin nih berarti nih. Oke, siapa di antara kalian si paling hobi belanja? Jadi kalau misalkan ada barang baru langsung FOMO nih, langsung aja beli, langsung beli, langsung belanja. 1, 2, 3.
2: Arto
0: ya. Oke, baik ya, Arto. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa di antara kalian si paling hobi kulineran? 1, 2, 3.
2: Rizal juga, Ari juga sih.
1: Rizal sih. Semuanya.
0: Ya udah. Oke, berarti enggak ya. Oke, si paling kan ini yang paling suka nyobain makanan kemana, kulineran ya, gitu-gitu.
1: Arto juga semuanya, Arto.
0: Udah. Udah silang, udah. Oke. Pertanyaan berikutnya, siapa di antara kalian si paling update di media sosial? Dikit-dikit update, dikit-dikit update. Satu, dua, tiga.
2: Arto. Arto. Gue bingung nih.
1: Arto. Arto
0: ya. Oke, Arto. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa di antara kalian si paling ramah atau si paling friendly nih pas lagi manggung? Satu, dua, tiga.
1: Gue.
0: Rizal ya, oke. Rizal ya, oke.
3: Kita semua ramah. Argo juga ramah semuanya.
1: Kan.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Siapa di antara kalian si paling moody? Si paling moody gampang banget ke distract gitu, moodnya langsung turun cuman gara-gara apa gitu ya. Satu, dua, tiga.
2: Ari.
0: Oke.
3: Okay. Gue jawab sendiri.
0: Oke, baiklah ya. Oke, congratulations, kalian dapat 7 poin. Lumayan kompak lah ya, dapet 7 poin ya. Enggak sih, dapat ucapan terima kasih aja. Oke. Kita breakdown satu-satu ya. Kenapa Kak Ari dibilang paling bucin? Jadi selain Kak Ari ya, yang jawab boleh. Kak Rizal, Kak Arto atau Kak Yobo jawab boleh. Kenapa kalian kompak kalau Kak Ari itu paling bucin pas lagi pacaran? Contoh kebucinannya coba. Salah satu aja.
1: Contoh kebucinannya. Mm-hmm. Aku jawab ya.
0: Iya.
1: Dua lagu yang meledak di pasaran dari bandnya sebelumnya adalah itu adalah cerita dia sendiri. Dah, gitu aja.
2: Iya betul.
0: Wow. Ternyata sampai bikinin lagu ya.
1: Iya kan.
0: Oh itu ya, tingkat kebucinannya sampai setinggi itu. Keren. Baik. Jadi tahu ya teman Pro 2 ya, dibocorin ya.
2: Okay. Iya benar, make sense.
0: Make sense ya, baik. Nah, terus tadi yang paling boros ini ya. Tadi katanya Kak Rizal. Kak Rizal jadi borosnya gimana, dalam hal apa nih? Biasanya semua, suka belanja apa ini?
3: Pokoknya ngeluarin gitu. Langsung set gitu.
0: Yang boros lain? Selain?
3: Pokoknya kalau dia ada langsung
0: set gitu ya. Kalau beli sesuatu ya.
3: Borosnya di situ dia. Makanya tadi dia bilang kan. Kadang-kadang gue sampai ya gue bodoh juga sih gitu. Saking borosnya.
1: Sangat.
0: Jadi, jadi termasuk yang impulsif ya kalau belanja ya. Oke. Habis itu nyesel ya, karena kadang gak butuh-butuh banget gitu ya.
3: Bahas yang FOMO nanti, yang FOMO seru.
0: Oh enggak juga.
1: Oke.
0: nanti dulu ya. Itu dah ya berarti ya. Oke, baiklah. Nah, yang paling mageran tadi katanya Kak Yobo ya. Kak Yobo magerannya contohnya gimana?
2: Yobo. Janjian jam berapa, datang jam berapa?
1: Oh iya sih, kalau itu iya. Dia bilang jalan ke kantor gitu. Jam 12 OTW, nyampenya setengah 3. Padahal rumahnya sama-sama di Cibubur.
0: Aduh, emang sih mageran banget berarti dia bilangnya OTW berat, dia masih di kasur.
1: Rambutnya yang berat.
0: Oke. Tadi yang kompak lagi jawabnya paling hobi belanja, FOMO ya kalau ada barang-barang baru gitu ya. Langsung beli gitu iya, kan. Bener. Ini katanya Arto, beneran
1: Kak Arto? Kita mau gue ceritain
0: biasanya apa tuh?
1: Di Solo, kita semua taksinya.
0: Ya oke, ceritain aja kak, gak apa-apa kak. Ayo kak.
1: Jadi waktu ayo, itu Kanisal. Kalau gak salah, gas. iPhone 17 itu baru keluar. Ya kan? Mm-mm. Tiba-tiba okay. Kita lagi pada di Solo, habis acara, dia ngilang. Terus gue telpon, saya telpon, lu di mana toh? Lagi di Apple Store, kata dia. Dia lagi beli iPhone 17 Pro Max. Langsung saya ngomong sama Ari. Kawan satu kita ini FOMO parah gitu.
2: Enggak.
0: Widih.
2: Karena deket kak, lokasinya deket, ya udah mampir.
0: Oh sekalian ya, karena biasanya orang paling sibuk sedunia gitu nggak sempet ya.
1: Bukan itu aja sih ya, banyak ya bu ya.
3: Banyak. Di sosial media kalau ada barang-barang baru yang unik-unik itu pasti dia tahu. Marto.
1: Itulah. Pokoknya
0: tahu. Oh.
3: Mungkin sekarang nih tahu dia.
1: Tahu dia. Mau habis.
0: Oke. Oh gitu. Terus Kak Arto juga katanya si paling update media sosial, benar nih?
2: Iya betul. Karena yang tiga menyalahkan sosial medianya saya kak. Jadi mau nggak mau saya harus kudu update.
0: Oh ya, berarti Kak Arto adalah mimin ya?
2: Yang okay. Ini belum update loh. Iya gitu kak.
1: Jadi biasanya yang ingetin saya itu.
2: Jadi tulang punggung sosial media kak.
0: Kak Arto, ya pantes lah dia butuh gadget yang terbaru buat support dong, ya kan?
2: Jadi dimanfaatin teman-teman kak.
0: Berarti ada fungsinya lah Kak Arto, gak apa-apa. Bermanfaat untuk orang baik, orang lain itu sangat ini loh, sangat baik loh.
2: Betul.
1: Benar.
0: Sangat beruntung, ya. Pahalanya tuh kan.
2: Oke.
0: Terus yang paling ramah friendly itu Kak Rizal. Contoh friendly-nya kayak apa?
1: Aku tuh gak pernah nolak untuk difoto bareng loh Kak. Kadang kalau ada perubahan aku yang minta foto sama mereka. Foto dong gitu.
0: itu jatuhnya bukan friendly Kak. Lebih ke narsis gak sih? Iya NBD nih.
1: Memang berkomitmen untuk selalu dengan fans itu deket Kak itu kan. Even kita kemarin manggung di Berau terakhir itu kita sampai ketemu dengan fans itu di dalam hotel ya Kak Arto, bukan di dalam kamar loh Kak, di dalam hotel ya. Ini istri gue tahu nih. Iya kan. Jadi kita masih terima itu. Jadi secapek apapun kita karena kan karya kita itu diapresiasi oleh fans dan pendengar. Jadi menurutku kita harus sangat ramah dan baik terhadap siapapun dan mereka.
0: Oke baik. Nah si paling mudi Kak Ari. Kak Ari, apa yang bisa tiba-tiba bikin moodnya berubah? Apa biasanya tuh?
3: Biasa-biasa, saya kan penganut darah tinggi ya. Jadi ya
0: darah tinggi
1: gak
0: tuh?
1: Dek, tekanan darahnya turun naik.
3: Sumbu pendek.
1: Sumbu pendek. Tapi selama saya kenal Ari, dia cuman meledak di saat itu, abis itu profesional lagi. Itulah Ari. Gitu.
0: Oke. Jadi gampang naik darah, gampang reda juga ya?
1: Iya, harus ada kuncinya. Kebetulan kalau Ibu udah kita suruh joget, selesai semuanya.
0: Oke. Oke, baiklah teman Broda, seru banget itu dia kekompakan dari Positive Vibes. Well, ya kita nanti masih menyisakan satu segmen terakhir. Nanti kita bakal dengar gimana kalau Kak Rizal nyanyiin live ya untuk si Babs ini setelah yang satu ini. Teman Bro 2 masih di Music Live Chat Weekend dan seperti yang aku janjikan tadi kita bakal tantangin Kak Rizal ya. Kebetulan Kak Arya emang lagi super sibuk ya, ini aja sambil meeting gitu ya. Nah ini kita persilahkan Kak Rizal untuk membawakan lagunya aja, si Babs ini. Dikit aja Kak, gak apa-apa Kak ya. Biar teman Pro 2 juga bisa bisa tahu nih kayak apa sih kalau dinyanyiin langsung. Kayak apa
1: kita
0: asiknya
1: gitu,
0: lagu Babs ini. Silakan Kak Rizal.
2: Berdua saling cerita, tak ada jeda bertatap mata. Mau apa bilang aja gak bisa ngomong gak peka. Aku manusia, bukan dewa. Kamu gila, aku pun masih suka. Kamu gila, aku pun masih suka.
1: Ya, seperti itulah.
0: Hihi. meskipun gila tetap disuka ya, ya teman Pro 2, best. Betul. Ya best ya emang ya. Oke, nah ini mungkin buat teman Pro 2 yang pengen nontonin video musik kalian, pengen dengerin lagu kalian, pengen kepoin jadwal manggung kalian, keseharian kalian di mana, sok atau kasih tahu.
1: Oke, buat kalian yang mau dengerin ataupun ngelihat MV dari Babes itu sudah bisa kalian lihat di channel YouTube-nya RNM Networks ya. Judulnya klik aja Babes pasti keluar Positive Vibes. Gitu. Jadi RNM Networks. Untuk mau tahu keseharian kami, kegilaan kami, kelucuan kami itu bisa di add Instagram @positivevibesasli_asli. Di TikTok sama juga, di kita Facebook ada enggak sih kok?
2: Belum.
1: Belum ya, Friendster.
2: Belum juga, apalagi itu. Di pet adanya.
0: Itu zaman kapan, ya. Kak? Emang masih ada?
1: Iya. Jadi di Positive Vibes Asli ya, kalian bisa
0: udah gak ada
1: di
0: juga.
1: TikTok, di okay. Instagram kami. Gitu. Dan di situ nanti juga ada kok, apa namanya, kegiatan kami sehari-hari. Terus siapa personilnya Positive Vibes bisa di-follow juga ada di situ. Gitu, Kak.
0: Boleh di-spill untuk apa akun media sosial pribadinya masing-masing enggak?
1: Aku di @rizalnurza, @rizal nurza. Kalau Arto, Toto silakan, Toto.
2: Aku di @artocaster, @artocaster.
1: Hari-hari di
3: hari gue lihat, tapi itu lagi proses mau balik lagi karena jadi aku pegang yang baru sekarang @hiakuargo.
0: Oke oke.
3: Biasa aja. Argo hi.
0: Oke oke oke oke. Terakhir kayu bu.
4: Ya kalau aku di Instagram Yogi Y Pratama nanti muncul tuh.
1: Yogi Pratama.
4: TikTok Yobo. Oh. Itu aja sih.
0: Gitu aja?
4: Dua doang. Udah?
1: Jadi jangan banyak-banyak.
0: Oke. Oke, baiklah. Jadi itu ya teman Bro, bisa di-follow silakan ya akun media sosial mereka masing-masing dan juga untuk akunnya Positive Vibes sendiri ya teman Bro 2 ya. Boleh di-follow dan jangan lupa buat di-request lagunya ya.
2: Betul.
0: Beb sini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu pastinya dan boleh didengerin ya lagunya di segala platform digital streaming udah ada semuanya ya Kak ya berarti
2: udah
0: ya.
2: Ada. Dipakai okay. Soundnya di TikTok juga.
1: Iya harus dong.
0: Oke, okay, baiklah dan pastinya juga ditonton YouTube-nya. YouTube-nya tadi di mana ya Kak?
1: RNM. YouTube-nya di @RNM Music ya, toh ya?
2: Iya, RNM apa? Networks.
1: Oh, Networks ya.
0: Oke, okay, oke, okay. Bisa dikepoin di situ ya. Betul. Pokoknya ya. Oke, okay, terakhir nih pesannya buat teman Pro 2 silakan.
1: Pesannya adalah jangan lupa dengerin lagu Babes, request sebanyak mungkin karena kita yakin itu sangat relate dengan kehidupan percintaan dan berpasangan kita sampai dengan saat ini gitu.
0: Oke.
1: Okay. Boleh kan pesan kayak gitu?
0: Boleh.
1: Ya?
0: Boleh. Ada yang mau nambahin enggak nih?
3: Semangat, maju terus apapun yang terjadi di kesulitan kehidupan kita yang sekarang, tetap semangat, punya mimpi, do your best.
1: Peace.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Ada aku lagi? Nambahin lagi.
4: Khususnya buat yang laki-laki atau yang punya pasangan ribet dengerin lagu ini.
1: Iya. Kirain mau pesan mie ayam lu, Bu.
0: Iya, kayak Bu tuh dengan datarnya dan singkatnya pesannya.
4: Enggak, Kak. Sebenarnya di band ini tuh aku paling lola, paling lama nangkep. Makanya jangan ngomong, takutnya ngawur.
0: Oh, oke okay, baik. Terima kasih semuanya ya udah join malam hari ini ya ngobrol di Music Live Chat Weekend. Sukses terima terus kasih. Buat kalian. Amin. Buat Positive Vibes. Ditunggu. Iya, ditunggu buat karya-karya selanjutnya pokoknya ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Amin. Aku Oke, sukses terus buat kalian. Semoga lagunya, karya musiknya semakin disukai ya oleh seluruh penikmat musik dimanapun berada.
1: Amin.
0: Oke,
1: amin, amin.
0: Selamat beraktivitas lagi. Bye bye semuanya.
1: Bye.
0: Oke. Well, teman Pro 2, itu tadi obrolan kita malam hari ini barengan sama Positive Vibes. Tadi ada Kak Ari ya, Kak Ari Argo, Kak Rizal, Kak Arto dan juga Kak Yobo. Seru banget, makanya di request dong lagunya Babs ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya. Thank you buat teman-teman yang ada di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta yang udah dengerin Music Live Chat malam hari ini. Kita sekarang kembali ke studio masing-masing. Selamat bermalam minggu buat semuanya. Aku Siska pamit. Bye-bye.

Masih di 101.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik barengan sama Adis, teman Pro 2 di Jaga Malam Jangan Kalau Malam-Malam ya. Kalau tadi udah barengan sama teman-teman dari Purwokerto untuk Music Live Chat on the Weekend, nanti kita bakal ngobrol di Community Talks barengan sama Mas Tri Bitara, teman Pro 2 di 8.30 ya. Sambil mungkin kamu juga siap-siap, ada yang malam mingguan atau kayaknya di rumah dulu aja deh, di kos-kosan capek. Kalau ngikutin semuanya nanti kamu malah satu boncos mungkin gitu ya. Kedua, apalagi bisa jadi waktu istirahat kamu juga keganggu, padahal kamu punya waktu buat istirahat cuma weekend doang. Kalau pas lagi weekdays penuh full kegiatan gitu kan ya. Tapi ya kalau emang ternyata ada hal-hal yang harus kamu jalanin hari ini, menikmati suasana kumpul sama orang-orang kesayangan nih, cie. Nyobain misalnya tempat baru, gak harus yang fancy, gak harus yang mahal, tapi sepertinya cukup hangat tempatnya gitu ya. Menunya juga cukup masuk akal harganya gitu kan. Kayaknya boleh-boleh aja sih gitu kan. Namanya juga cari suasana baru. Kalau misalnya kamu udah mulai mentok ya sama apa-apa yang lagi kamu jalani nih gitu, biar gak terlalu julid gitu kan. Atau mungkin gak terlalu cupet, apa sih istilahnya teman Pro 2, gak terlalu kepala kamu tuh isinya penuh gitu, harus dikosongin dulu biar agak slow ya. Nanti kalau kamu ikutan gabung boleh banget di Community Talks di 08112511025 teman Pro 2, cuma dijaga malam, jangan kalau malam-malam ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150 ribu ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak, gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Teman berdua di Produa Jogja, teman terbaik kamu dengan sama Adis. Kalau hari ini kamu tuh lagi ngerasa kayaknya kamu orang yang paling menderita deh gitu kan di dunia ini. Wah, kenapa begitu teman Produa? Jangan pernah merasa paling menderita. Nah, ini yang bakal dibahas sama Mas Tripitara hari ini di Komunitalks teman Produa. Jaga malam, jangan keluar malam-malam ya. Karena kadang-kadang kita selalu ngerasa si paling-paling lah gitu ya. Paling tertekan, paling menderita, paling apa lagi? Paling gak happy. Wah, semuanya aura-aura negatif nih. Sayang dong ya. Coba nanti kamu kalau mau gabung boleh banget. Langsung WhatsApp aja ke 0811-251-1025 ya. Kita bakal ngobrol sama Mas Tripitara. Tapi abis yang ini nih, siapin aja pertanyaan kamu tuh apa teman Produa kalau relate sama apa namanya topiknya gitu kan ya. Jangan pernah merasa paling menderita ya hari ini di Komunitalks kita, cuma di Produa Jogja, teman terbaik kamu.

0: mulai ngerasa agak baikan, perasaan kamu tuh moodnya lebih enak gitu kan ya. Abis makan malam kali, atau ada yang traktir hari ini. Hal-hal yang kayaknya sepele kecil tapi bisa bikin kamu jadi jauh lebih nyaman ya. Atau malah masih ngerasa merana banget hari ini. Hey, jangan pernah merasa paling menderita. Topik kita di Community Talks hari ini bahas soal itu teman Pro 2 barengan sama Mastri Pitara ya. Langsung aja karena sudah terhubung nih sama Mastrinya malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mastri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, baik, Mastri. Sehat ya kabarnya, Mastri?
1: Sehat, Mbak.
0: Aduh, alhamdulillah. Ini kayak sudah 7 purnama tidak bertemu ya, Mastri, kita.
1: Betul sekali. Sudah sekian abad.
0: Betul, betul. Alhamdulillah punya kesempatan untuk ketemu lagi walaupun menyapa lewat udara, Mastri.
1: Betul, Mbak.
0: Iya, ini topiknya sepertinya relate sama banyak orang nih belakangan ini. Jangan pernah merasa paling menderita gitu, Mastri.
1: Iya.
0: Gimana tuh? Karena kan kadang-kadang kita yang paling tahu yang kita rasain saat ini ya. Dan kalau kita ngelihat orang lain, bisa jadi ngelihat secara langsung atau mungkin sekarang tuh yang lagi rame juga media sosial, itu kok kayaknya orang lain hidupnya baik-baik aja ya. Ada hidupnya seneng banget, sementara kok kayaknya kita gini amat sih gitu. Nah, ini gimana? Kemudian kita harus merasa bahwa jangan pernah nih ngerasa paling menderita gitu, Mastri.
1: Iya, bagus sekali Mbak Atis. Memang begitu. Ini tema memang munculnya spontanitas dalam artian begini Mbak Atis. Setiap saya menjumpai ada beberapa klien, ini selalu ada yang unik-unik. Nah, salah satunya ini. Jadi saya angkat jadi sebuah tema di malam hari ini Mbak Atis.
0: Iya.
1: Jadi ketika seseorang itu dihadapkan pada sebuah kasus-kasus masalah-masalah yang dihadapi, lalu memposisikan dirinya sebagai orang yang paling menderita. Nah, ini sering ya. Dan posisi yang demikian ini amatlah sangat tidak menyenangkan dan merugikan dia sendiri sebetulnya. Kenapa? Kalau kita menjadi orang merasa bahwa saya adalah orang yang paling menderita, punya masalah bertubi-tubi dan seterusnya, dan seolah-olah hidup ini tidak berpihak pada diri saya, ini kemudian pasti otomatis sudut pandang kita akan melihat orang di luar kita itu enak-enak saja. Orang di luar kita itu hidupnya nyaman, menyenangkan, dan segalanya menurut persepsi kita. Nah, ini otomatis menjadikan kita semakin menderita. Karena apa? Karena justru merasa seperti itu, melihat bahwa orang lain tidak pernah ada penderitaan. Padahal, Mbak Adis, dan kehidupan ini, namanya dunia itu tempatnya orang untuk merasakan penderitaan. Tidak ada yang tidak diuji dengan penderitaan, Mbak.
0: Jadi,
1: ya, termasuk saya sendiri mengalami dan selalu beban hal yang tidak pernah kita harapkan terjadi. Tetapi ketika kita itu merespon terhadap hal itu, itulah yang masing-masing orang berbeda. Jadi berbeda itulah yang menyebabkan kenapa ada orang yang berbagai macam persoalan dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan itu, tapi orangnya kok masih happy-happy saja. Orangnya tidak terlihat murung, tidak terlihat gelisah dan seterusnya. Nah, ada orang yang hanya ditimpa sesuatu yang kecil saja, menurut orang lain secara normal itu orang itu melihat sesuatu yang biasa, tapi dia merasa penderitaan yang amat sangat. Nah, ini kan yang membuat celaka, Mbak Adis.
0: Iya. Ketika kita melihat bahwa wah, ini orang lain kayaknya happy-happy aja tuh, belum tentu dia sebenarnya nggak punya masalah ya, Mastri ya.
1: Iya, betul. Kebukaannya saja, Mbak Adis. Karena kita tidak pernah bisa melihat dalamnya orang ya. Artinya yang kita lihat kan hanya yang baik-baik dari permukaan yang tampak oleh kita. Padahal ketika dia sudah bicara dengan hati ke hati dan akhirnya keluar apa yang menjadi bebannya, nah itu biasanya akan ketahuan ya bagi kita yang tadi dari luar melihatnya seolah-olah tidak ada apa-apa. Nah, kadang orang melihatnya hanya dari sisi misalnya Mbak, itu dalam posisi harta bendanya tampak melimpah, sukses dalam belajarnya, ya kan, kerja, nah, sepertinya.
0: Okay.
1: Tapi jangan lupa orang-orang itu dalam kondisi yang dilebihkan satu dikurangi yang satu, ya. Artinya setiap manusia tidak ada yang sempurna. Menurut persepsi kita itu hanyalah sebuah ilusi kita, ya. Itu adalah mitos. Maka saya katakan begini, Mbak Adis, kesempurnaan itu hanyalah mitos, ya. Namanya sebuah kebahagiaan itu ya mitos. Cuma kalau kita ingin merealisasikan kebahagiaan, itu kita sendiri yang akan menciptakan kebahagiaan, bukan dalam bentuk seperti yang kita bayangkan lah, yang seperti indah-indah itu. Begitu, Mbak Adis.
0: Iya. Tapi kalau dari sisi mentalitas nih, Mas Tri, apakah
1: Betul.
0: ketika kita misalnya tertimpa sebuah hal yang tidak menyenangkan ya, gitu ya,
1: Ya.
0: kemudian apakah sehat juga ketika kita terus istilahnya kan wajarnya tuh memang ada kesedihan ya, ataupun juga ada kayak misalnya ya tadi itu ada perasaan merana begitu ya. Tapi ketika kita kemudian di depan orang terlihat baik-baik saja, itu kan kita butuh energi tuh, Mas Tri, untuk menutupi
1: Ya.
0: apa yang kita rasakan saat itu. Apakah ini sehat gitu ketika kita berbicara mengenai apa namanya usaha untuk menutupi kesedihan itu gitu?
1: Itu namanya toxic positivity, Mbak Nadis. Nah, itu tidak sehat, ya. Jadi ketika orang tertimpa suatu persoalan yang mungkin tidak menyenangkan, bahkan hal-hal yang namanya musibah, sedih wajar, sedih itu wajar. Tapi tidak kemudian muncul anu apa namanya keberlanjutan tentang kesedihan itu menjadi penderitaan yang panjang. Itu yang terjadi. Maka seseorang itu ada porsinya. Ketika seseorang mengalami begitu ada satu hal yang hilang dari dirinya, ya ada kehilangan orang yang dicintainya, sedih, iya wajar. Tetapi segera setelah itu ada move on, ada recovery di dalam dirinya bahwa itu hanya sesaat saja. Jadi itu normal. Jadi setiap orang pasti ada punya rasa sedih, punya rasa takut, punya rasa kekhawatiran, itu ada dalam posisi memang diciptakan manusia itu diberikan itu. Cuman masalahnya hal-hal yang diberikan seperti itu untuk apa? Itu hanya untuk early warning system, untuk peringatan dini agar kita menjadi lebih baik lagi untuk ke arah itu. Jadi suffering itu ada fungsinya untuk kita agar kita menjadi orang yang waspada, menjadi orang yang bisa lebih survive, bisa lebih cerdas, bisa lebih pintar di dalam menghadapi situasinya. Begitu, Mbak Adis.
0: Iya. Jadi ya adalah suatu hal yang wajar ketika kita bersedih, tapi tadi itu usahakan jangan menjadi orang yang paling menderita atau merana sedunia gitu ya, Mas Tri ya.
1: Nah, itu. Padahal kesedihan yang semacam itu karena dia salah mengelola di dalam hatinya. Di dalam hati kan yang sedih kan hatinya, Mbak.
0: Oh iya, iya.
1: Jadi dalam posisi seperti itu dia tidak bisa memanage mana wilayah yang bisa aku kuasai, mana wilayah yang di luar kuasaku. Itu kan harus bisa ditangkap pemetaan itu. Kemudian kita harus melihat juga bahwa sebuah peristiwa-peristiwa itu hadir kepada kita itu bukan sebuah kebetulan, dan itu memang sudah teragenda dalam posisi apa oleh sang pengatur waktu kehidupan kita, ya. Jadi bukan hadir tiba-tiba tanpa ada suatu program, enggak, sudah terprogram semuanya. Dan setiap orang pasti punya, hanya judul dan temanya berbeda, cuma versi yang ada ini dalam level sesuai masing-masing orang sudah diposisikan seperti itu. Cuma masalahnya ini bagi kita, kadang kita lebay atau dalam overthinking melihat seperti itu. Begitu, Mbak.
0: Iya, katanya sih kita tuh nggak bakal dicoba mendapat cobaan yang kita tidak bisa menanggungnya gitu, yang gitu nggak sih, Mas Tri?
1: Betul, justru semua yang dihadapkan kepada kita sebetulnya semuanya sudah terukur, ya. Terukur apanya? sesuai kapasitas masing-masing yang diuji. Karena ini yang memberikan sebuah peristiwa ini bukan manusia, tetapi adalah Allah, ya Tuhan kita, yang semuanya adalah memang untuk kebaikan kita. Loh, ada kata kuncinya, untuk kebaikan kita, bukan untuk kita menderita. Nah, memang diberi sesuatu sakit, di sesuatu yang tidak menyenangkan, itu bukan untuk kita menjadi tadi sengsara, enggak. Tetapi agar supaya kita bisa survive, bisa menjadi lebih baik, bisa lebih tahan banting, dan seterusnya. Cuma kita salah menerjemahkan peristiwa itu. Jadi kita hanya melihat sesuatunya, salah membaca terjemahan peristiwa. Begitu Mbak Adis.
0: Baik. Teman Pro 2, kalau kamu mungkin mau cerita ataupun juga mau bertanya nih sama Mas Tri Pitera, boleh banget di 0811-251-1025. Nanti kita kembali lagi ya Mas Tri setelah yang ini ya Mas ya.
1: Ya, siap Mas Batis.
0: Iya, baik. Teman Pro 2, sekali lagi topik kita jangan pernah merasa paling menderita bersama Dr. Tri Pitera MSSI MKes MCE ya, dosen pendidikan dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi buat kamu yang kayaknya topiknya kok relate banget ya sama yang aku rasain saat ini, nah cocok, langsung sekali lagi WhatsApp aja. Sekali lagi aku share nomornya di 0811-251-1025. Coba dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Masih di Jaga Malam, jangan kelamaan malam teman Pro 2 ya. Ada Adis, ada juga Mas Tripitara nih. Kita masih ngebahas seputaran jangan jadi orang yang merasa paling menderita teman Pro 2. Masih banyak juga sih yang bisa jadi malah justru penderitaannya jauh lebih besar ya daripada yang kita rasain gitu kan. Nah, nanti buat yang pengen ikutan gabung boleh banget WhatsApp aja ke 0811-251-1025. Mas Tri masih barengan sama Pro 2 ya, Mas?
1: Masih Mbak Adis.
0: Oke, siap. Ini udah ada beberapa yang gabung via WhatsApp soalnya nih.
1: Ya, siap.
0: Iya, langsung aja kita bahas teman Pro 2. Ini dari Fuad. Fuad yang mau nanya, Mas gimana ya cara melatih diri supaya bisa tetap bersyukur tanpa mengabaikan rasa sedih, kecewa atau lelah yang lagi kita alami nih Mas gitu. Jadi tetap bersyukur walaupun sebenarnya kita lagi lelah, lagi capek, lagi sedih gitu ya. Tapi gak mengabaikan perasaan-perasaan itu gitu Mas.
1: Iya, bagus sekali Mas Fuad ya. Nama Fuad itu artinya kan hati yang kuat ini ya.
0: Wah, mantap.
1: Dengan bahasa Arab.
0: Iya.
1: Iya. Semoga bisa sesuai dengan namanya ini Mas Fuad. Nah, begini Mas Fuad. Kata kunci orang untuk selalu bisa bersyukur itu kata kuncinya mudah, Mbak. Yaitu apa? Ketika kita menerima segala sesuatu di saat itu juga, maka lihatlah bahwa apa yang kita terima itu sebuah karunia yang diberikan Yang Maha Kuasa oleh kita, ya, untuk kita ini. Artinya itu adalah suatu karunia. Kadang kita kemudian kalau tidak bersyukur itu melihat sesuatu yang hadir kepada kita, apapun namanya, itu posisinya selalu kita bandingkan dengan sesuatu yang di luar. Kenapa? Karena seringkali kita membiasakan diri, yaitu tidak pernah mau menerima sesuatu, ya, tidak pernah mau menerima sesuatu yang apabila tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Padahal apapun yang diberikan kepada kita yang terbaik itu belum tentu seperti yang kita harapkan. Maksudnya bagaimana? Kita tidak pernah mengharapkan oksigen untuk ada kita hirup. Itu pun dalam kondisinya kita nggak pernah harapkan. Tapi kenapa Tuhan berikan aku mudah sekali menghirup oksigen? Ini kan tidak pernah kita syukuri, toh? Kenapa sebabnya? Karena kita merasa itu bukan sesuatu hal yang luar biasa. Kenapa sebabnya? Karena itu menjadi suatu harian yang tidak pernah kita kesulitan tentang hal itu. Bagaimana kalau kemudian itu dicabut oleh Yang Maha Kuasa, kita susah bernafas. Barulah sadar bahwa ketika kita bisa menghirup nafas itu, ini sebetulnya sesuatu yang harusnya kita harapkan. Nah, kita sekali merasakan hal yang kita tidak harapkan itu bukan istimewa, ya. Contohnya tadi ketika kita diberi hal-hal yang sulit, padahal kesulitan itu dibutuhkan untuk kita. Kenapa sebabnya? Karena dengan diberikan sulit nanti akan ada kemudahan. Kenapa sebabnya? Tidak akan pernah sebuah kehadiran kesulitan tanpa ada kemudahan. Apa sebabnya? Karena jelas ayatnya, ketika ada kesulitan, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusron. Fa inna ma'al. Ma'al itu adalah bersama. Maka posisinya tidak pernah kedatangan kesulitan cuma sendirian, enggak. Penderitaan datang ke sendiri, enggak. Pasti penderitaan itu bersama dengan itu ada kebahagiaan. Nah, oleh karena itu, seseorang kadang hanya melihatnya yang tampak di depan tadi. Siapa? Penderitaan. Kesulitan. Begitu, Mas Fuad. Syukur itu tidak hanya sesuatu yang kita harapkan, tapi yang tidak pernah diharapkan pun harus kita syukuri. Begitu, Mas.
0: Oke, iya. Dan memang biasanya sih hal-hal seperti ini tidak kemudian otomatis ya nggak sih Mas Tri, kita bisa melakukannya. Memang kayaknya ya harus menjadi sebuah kebiasaan ya, karena kan kadang-kadang kayak berat banget gitu kayaknya.
1: Iya, kebiasaan bandingkan tadi Mbak.
0: Iya.
1: Sering di luar kita yang sepertinya jauh lebih bagus. Padahal ketika kita bandingkan pasti akibatnya nanti kita hal yang kita bandingkan untuk yang pembandingnya lebih dari kita. Nah, seringkali tidak kita bandingkan ke yang lebih rendah dari kita. Itu masalahnya, Mbak Adis.
0: Oh iya, baik. Baik, baik, baik, baik. Nah, ini dari teman kita yang lain, dari Ika di Wates. Nih, teman produser dan juga Mas Tri, ini nanya Mas Tri seputaran nasihat yang sering dia dengar gitu ya. Kalau pas lagi, katanya kalau saya lagi ngeluh atau lagi curhat nih tentang keadaan atau kondisi yang sedang dialami, kesusahan, kesedihan gitu ya. Ini ada yang suka ngingetin, jangan ngeluh, masih banyak loh orang yang lebih susah, katanya gitu. Nah, ini kemudian dibilang apakah nasihat seperti ini selalu tepat atau memang wajar dan layak untuk diucapkan kepada orang yang memang sedang dalam situasi di awal-awal kesedihan dan di awal-awal merasa bahwa dia tuh katanya lagi berat banget ujian hidupnya gitu, Mas Tri. Nah, ini gimana? Jangan mengeluh, masih banyak orang yang lebih susah. Iya. Ya.
1: Baik, Mbak Ika, begini. Orang itu mengeluh itu sesuatu hal yang biasa dan itu normal. Cuma masalahnya ketika kita mengeluh harus tepat pada siapa kita mengeluh. Ini yang harus kita garis bawahi, karena ketika kita sembarangan mengeluarkan keluhan kepada siapa yang kita keluhkan tadi tidak tepat, ini menjadi bumerang bagi kita dan menjadikan tidak baik untuk kita sendiri. Nah, apa yang harusnya ketika kita keluhkan? Yang pertama adalah mengeluhkan ini tolong sampaikan pada yang memberikan peristiwa itu. Siapa itu? Ya, kepada Allah, kepada Tuhan kita. Itu satu. Yang kedua, ketika kita ingin menyampaikan sebuah keluhan, keluhan ini sampaikan pada expert. Nah, contohnya malam ini salah satunya, tidak salah alamat. Atau pada expert-expert yang lain dalam ruang konsultasi, ya, di situ. Sehingga ini terjaga dan untuk mencari solusi. Ya, artinya tidak ada sebuah solusi untuk diberikan advice pada kita kalau kita tidak menyampaikan keluhan. Seorang tidak akan pernah tahu bagaimana penyakit seseorang kalau dia tidak menyampaikan keluhannya. Jadi keluhan itu adalah bagian dari cara untuk mendapatkan diagnosis yang akhirnya ada solusi untuk sesuatu apa yang dirasakan seseorang. Begitu, Mbak Ika.
0: Ika begitu ya Ika ya. Iya, kadang-kadang mungkin dia pengen curhat tapi kok tanggapannya tadi itu masih banyak loh yang lebih susah daripada kamu. Itu kayak respon-respon yang mungkin maksudnya adalah orang yang merespon pengennya tuh mengajak untuk positive thinking begitu kali ya, Mas Tri ya.
1: Iya. Itu shortcut ya.
0: Iya.
1: Itu benar, cuma itu shortcut. Akhirnya tidak menyenangkan bagi yang sedang
0: curhat. Iya. Ini dari satu lagi yang sudah bergabung via WhatsApp. Halo, apa kabar buat teman kita yang ini, Fanny. Fanny di Jakal menanyakan, kalau ada teman yang sedang menceritakan kesulitannya kepada kita, Mas Tri, bagaimana cara meresponnya tanpa membandingkan masalahnya dengan masalah kita atau orang lain? Karena ada juga nih teman yang kalau kita ajakin ngobrol, sharing tentang permasalahan kita tuh kesannya malah ujung-ujungnya adu nasib, ternyata dia lebih susah daripada saya nih gitu, dari dari Fanny. Iya, dia pikir Fanny ini udah paling susah hidupnya, ternyata temannya tuh balik curhat lagi, malahan adu nasib nih ceritanya, Mas Tri, gimana tuh?
1: Iya, betul-betul Mbak Fanny ya. Jadi gini, ketika kita menerima sebuah keluhan, seseorang menyampaikan sesuatu pada kita, yang pertama kita harus sikapi adalah kita harus berterima kasih pada orang yang percaya menyampaikan keluhannya kepada kita. Karena itu keras. Ya. Berarti kita diberi penghargaan untuk menerima keluhan itu. Itu satu. Yeah. Nah, sehingga cobalah dengarkan, perhatikan apa yang menjadikan masalah dia. Kalau bisa kita membantu dengan apa yang bisa kita bantu sesuai kapasitas kita. Nah, karena apa? Kemudian setelah itu kita memberikan suatu solusi itu dengan cara apa? Dengan cara bagaimana memberikan insight inspirasi pada dia agar sudut pandang yang ada itu pada dia agar menjadi hal yang tepat ketika memiliki mindset itu. Karena sebuah peristiwa itu responnya negatif atau positif itu tergantung bagaimana mindset orang, pola pikir orangnya. Nah, itulah kita berusaha untuk memberikan wawasan pada dia agar membantu cara berpikirnya untuk merespon dengan tepat. Sehingga ini yang akhirnya memberikan pencerahan bagi dia. Yang ketiga, hal-hal yang berkaitan kalau memang itu ada sesuatu yang ada dianalogikan, kita berikan analogikan. Karena kadang kalau kita langsung kita bandingkan, memberikan informasi dengan bandingan yang lain, itu otomatis orang yang kita ajak bicara akan ada defensif ya. Ada satu mungkin kurang srek begitu, Mbak. Siapa tadi?
0: Fanny di Jakal. Fanny.
1: Itu Mbak Fanny.
0: Ya. Gitu ya, Fanny ya. Yang tadinya curhat malah dicurhatin balik nih Fanny nih. Tapi jadi malah dapet temen gak sih Van? Maksudnya kayak dipikirnya mungkin dia sendiri tadi yang ternyata susah gitu ya kehidupannya. Ternyata ada juga nih yang istilahnya satu circle ternyata ya, mengalami kesulitan juga gitu ya Mas Tri ya. Nah kalau dari perspektif kesehatan masyarakat Mas Tri, sebenarnya seberapa besar sih lingkungan sosial di sekitar kita nih ya gitu ya, itu berpengaruh sama kondisi kita terhadap cara pandang kita untuk melihat masalah atau mungkin mengatasi masalahnya gitu.
1: Iya, baik, bagus sekali. Sebetulnya ketika kita melihat dari aspek secara kesehatan masyarakat, secara sosiologi, secara psikologi seseorang, ketika kita ini bergaul dengan orang yang sesama penderita, menderita, ada dua kemungkinan, yang satu bisa saling menguatkan, yang satu juga malah justru semakin membuat runyam. Ini masalah tergantung posisi sesama penderita ini punya mentalitas yang punya insight baik enggak mindsetnya ini. Kalau ternyata kita menemukan partner kita dalam hal ini tidak baik cara sudut pandangnya, nah kita juga terinfluence, kita terpengaruh untuk itu. Makanya ketika kita untuk mencari solusi, jangan sembarangan kita mengeluhkan sesuatu, nanti malah dipertemukan dengan hal yang senada dengan kita ya. Jadi tadi justru saling melemahkan malahan ya, ini yang akan menyebabkan tidak mengatasi masalah tapi menambah masalah. Semakin menambah a priori seseorang, membuat orang sama-sama tambah pesimis bersama. Nah ini kan jadi masalah. Begitu Mbak Adis.
0: Iya, jadi istilahnya merana bareng-bareng gitu jadinya malahan ya Mas Tri ya.
1: Merana berjamaah,
0: betul. Padahal harusnya ya tadi itu
1: bangkit bersama.
0: Bangkit bersama gitu. Tapi tadi itu bisa dua sisi nih, yang mana nih dapetnya gitu kan. Baik, Mas Tri, sayang sekali nih berasa singkat kalau ngobrol sama Mas Tri, daging semua ini nih. Jadi mungkin bisa ditekankan lagi poinnya supaya teman-teman Pro 2 yang bisa jadi juga relate dengan topik kita hari ini gitu ya. Jangan pernah merasa menderita sendirian atau paling menderita begitu kan ya. Nah ini poin penting yang harus kita ingat nih Mas Tri, apa aja Mas Tri, sekaligus menutup juga obrolan kita di hari ini ya.
1: Baik, terima kasih Mbak Adis. Jadi sebuah kata kunci ketika kita menghadapi sebuah hal yang tidak kita harapkan, yang sangat menyedihkan, yang sangat menyakitkan, dan seterusnya ini, tolong jangan fokus pada masalahnya. Kenapa? Karena ketika kita fokus pada masalahnya, kita terhipnotis untuk berpikir tentang masalah itu. Tetapi ketika kita kemudian melihat itu adalah ada sang pengatur skenario, maka kita melihatnya adalah fokuskan itu kepada sang pengatur. Jadi kita akan melihat insight yang akan berbeda. Kenapa sebabnya? Karena segala peristiwa yang hadir itu atas izinnya, itu pasti ada sebuah kebaikan untuk kita, sekalipun itu tidak menyenangkan buat kita sepertinya dari sudut pandang kita. Tapi apa yang ada dari peristiwa itu, kata kunci kedua adalah terima dulu ya, sifat untuk merespon yang paling tepat adalah menerima. Karena tidak ada sebuah kata kunci yang bisa kita ada sesuatu solusi yang baik ketika tidak menerima. Itu justru tidak menyelesaikan masalah. Karena manusia diciptakan pada kita semuanya ini oleh Tuhan untuk apa? Untuk menjadi orang yang selalu menerima. Kita sebetulnya tak pernah memiliki apa-apa. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau kita sudah menerima, kita akan bisa ada tingkat lanjutnya, itu kita akan menjadi orang yang tenang, ya. Karena kata kunci orang yang tenang inilah yang menyebabkan pikiran kita itu menjadi jernih, yang kemudian bisa berpikir sesuatu dengan tepat. Makanya kemudian kita bisa memetakan mana yang harus bisa saya kerjakan, mana yang kita harus berserah kepada Yang Maha Kuasa. Itu yang akhirnya kita akan menemukan hal yang terbaik bisa kita dapatkan. Sehingga kita nggak akan menderita, tidak akan merasa dalam penderitaan itu menderita sekali. Justru kita bahagia mensyukuri sesuatu di atas penderitaan diri. Begitu Mbak Adis, teman Pro 2.
0: Baik, Mas Tri Pitara, terima kasih banyak Mas Tri sudah berbagi insight yang sangat pastinya membantu sekali untuk teman Pro 2. Ini konsultasi gratis ya Mas Tri.
1: Iya, alhamdulillah. Kapan-kapan.
0: Iya, semoga bisa membantu teman Pro 2 yang juga memang tengah mengalami situasi yang serupa begitu ya Mas Tri, dan juga menjadi insight juga untuk kita-kita yang walaupun tidak dalam kondisi serupa, tapi kan yang namanya kehidupan kita enggak ada yang tahu ya Mas ya, kadang di atas, kadang Betul. Di bawah begitu ya. Baik, Mas Tri Pitara, sehat selalu Mas Tri, senang bisa bertemu Amin. Kembali. Insya Allah kita Amin. Bertemu di Sabtu depan ya Mas Tri.
1: Insya Allah Mbak Adi, semoga dan teman Pro 2 sehat semuanya.
0: Baik, selamat istirahat Mas Tri.
1: Terima kasih Mbak Adi, selamat istirahat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian teman Pro 2 obrolan kita di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam, jangan pernah merasa paling menderita, bersama Dr. Tri Pitara MSSI MKES MCE ya, dosen pendidikan dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan Komunitox, Jaga Malam Jangan kalau malam-malam, bisa kamu dengerin tiap 20.30 sampai jam 9 malam, pastinya cuma di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Ba, sementara.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwe Weekly Hits on Prodwe Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Rizky Febian baru aja ngerilis single terbaru berjudul Adu Pandang. Lagu ini diciptakan oleh Rizky Febian barengan sama Farel Ariaga dan Gloria Jessica. Lagu bergenre R&B and Soul ini menyuguhkan

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu barengan sama Adis, teman Pro 2. Sampai juga ya di jam segini nih buat kamu yang tadi kayaknya ngerasa wah bakalan tidur lebih awal deh soalnya capek banget, tapi ternyata jam segini kamu masih melek karena baru aja nonton series. Sebenarnya baru mulai karena lumayan episode banyak ya. Kamu kayak sering banget tuh lihat seriweran di TikTok atau mungkin di Instagram gitu kan ya. Kayaknya seru juga nih gitu. Potongan-potongannya bikin kamu agak kegoda ya untuk segera nonton versi fullnya gitu. Begitu nonton, ih beneran gitu kan. Satu episode, dua episode. Udah mulai ngantuk sih, tapi kok nanggung ya, sayang, penasaran. Jadi kayak pengen terus lanjut aja gitu kan. Semangat ya buat kamu yang mau namatin series yang menurut kamu tuh ih kenapa baru tahu sekarang gitu, padahal kayaknya udah rilis dari bulan lalu deh gitu kan ya. Selamat menikmati tontonan apapun itu, teman Pro 2. Atau mungkin ada yang pengen di-share hari ini di cerita penutup hari, teman Pro 2, apapun unek-unek kamu gitu kan ya. Selama no sara no saru ya gitu ya. Bisa boleh share di 0811-251-1025. Nanti aku bacain deh. Siapa tahu ternyata ada yang respon gitu ya. Ada ikutan komen seputaran cerita yang kamu share hari ini gitu. Jadi kira-kira hal yang mau kamu share apa nih gitu menurut kamu, boleh unek-uneknya dikeluarin supaya kamu juga tidurnya lebih tenang gitu kan ya, nggak sampai ke bawah mimpi, teman Pro 2. Kadang-kadang ada tuh dipendam sendirian gitu kan ya, terus akhirnya kepikiran ya tadi itu sampai ke mimpi-mimpi, begitu bangun wah udah nggak enak aja untuk lanjut tidur karena bisa jadi yang kamu mimpiin tuh bukan hal yang menyenangkan, jadinya cukup mengganggu ya teman Pro 2 ya. Yuk ah share cerita kamu di cerita penutup hari pastinya hari ini barengan sama Jaga Malamnya Pro 2 Jogja ya, sama Adis di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Nadia, teman Pro 2, setenang apa kamu hari ini? Wah, wah, wah. Di permukaan sih kelihatan tenang ya, tapi nggak tahu dalamnya mungkin lagi bergejolak gitu kan ya. Gelombangnya tuh wah banyak nih gitu. Teman Pro 2, kalau misalnya memang ternyata hari ini cukup melelahkan ya kan, ya istirahat dulu aja deh. Aku temenin barengan sama lagu yang mungkin juga bisa kamu pilih gitu ya, mau request lagu apa nih, sambil cerita kegalauan kamu hari ini apa. Kan jangan galau malam-malam ya, biar gak usah galau lagi gitu. Jadi udah di spill aja deh gitu, kayak spill the tea teman Pro 2. Tadi ada Theo di Magelang, pengen banget dengerin lagunya Virgun dong, Saat Kau Telah Mengerti katanya. Galau banget soalnya lagunya ya. Aduh, emotikonnya gak kuat banget nih, nangis-nangis semua. Sabar ya Theo ya, aku puterin lagunya buat kamu. Tapi janji abis ini gak galau lagi, oke? Tapi memang sebuah lagu tuh bisa mewakili banyak cerita ya teman Pro 2 ya. Mau lagunya happy atau lagunya galau gitu kan, atau lagunya sebenarnya justru punya banyak makna, tergantung kamu tuh ngelihat dari sisi mana nih gitu ya. Karena bisa jadi juga sebenarnya pengen diceritain sama yang bikin lagunya atau sama penyanyinya, itu sebenarnya ternyata beda sama interpretasinya kamu gitu kan ya. Kalau ternyata sama, ya mungkin frekuensinya pas lagi nyambung aja kali ya. Ini tadi lagu yang diminta sama Theo di Magelang. Semoga sih abis ini kamu galaunya hilang ya Theo ya.

0: Tune on Produway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kita emang gak tahu kapan gempa datang. Tapi kita bisa banget loh jadi generasi siaga bencana. Coba cek kamar kamu, rak buku, hiasan dinding, pastiin kuat biar gak roboh pas gempa. Hindari menyimpan atau memajang benda pecah belah di jalur evakuasi di rumah atau di kos kamu ya. Pelajari juga nih info mitigasi apa yang harus kamu lakukan saat gempa, seperti berlindung di bawah meja dan lindungi kepala. Siapin juga nih tas siaga bencana berisi air, makanan ringan, senter, dan dokumen-dokumen penting. Aktifin juga notifikasi gempa di HP biar dapat info cepat dan himbauan dari BMKG. Mitigasi bukan soal takut, ini soal siap. Karena keselamatan selalu dimulai dari langkah kecil.

Teman Muradua di Jaga Malam Jangan Kalau Malam-Malam. Aku menyapa dulu teman kita Ika di Wates, yang katanya sih hari ini itu bawaannya lapar melulu. Jadinya bolak-balik makan deh, makan, ngemil, terus minum yang manis-manis. Wah. Kayaknya memang yang namanya lapar tuh gak bisa kita hindari juga teman Muradua ya. Hal yang memang manusiawi lah, manusia pasti lapar. Cuma kita kayak bisa ngebedain deh, emang lapernya bener-bener lapar karena kita belum makan, atau cuma karena kepengen makan aja gitu. Ada juga yang lapar mata, teman Muradua, ya kan? Kalau lihat sesuatu yang kayaknya ini enak deh gitu kan, atau nyium aroma yang menggoda, aduh kayaknya kok nikmat bener nih kalau dimakan. Padahal sebenarnya kamu tuh gak lapar-lapar amat. Coba dicek, sebenarnya kamu emang lapar beneran atau memang cuma sekedar pengen ngunyah aja. Bisa dilihat kapan terakhir kamu makan misalnya gitu ya. Kalau kamu makan tadi jam 6, terus lapar lagi pas tengah malam, nah ini dia nih, jangan-jangan memang porsi makan kamu kurang gitu kan ya. Atau bisa sebenarnya kamu cek aja rasa lapernya tuh lebih ke arah mana sih gitu. Karena memang yang namanya lapar kan macam-macam ya. Bisa karena bosen, gak ngelakuin apa-apa nih misalnya, gabut, tiba-tiba kayaknya enak deh kalau ngunyah sesuatu gitu kan. Jadinya kayaknya lapar gitu ya, karena pengen makan sesuatu, padahal sebenarnya enggak, karena kamu lagi bosen aja. Atau kayak misalnya stres. Aku punya temen tuh kalau lagi stres bawaannya pasti pengen makan aja gitu ya. Nanti kalau udah makan stresnya agak hilang sedikit sih gitu. Nanti kalau lapar lagi baru tuh stres lagi. Biasanya sih gitu, suka ngajakin makan padahal sebenarnya lagi stres tuh anaknya. Stres bisa juga, atau malah ya tadi itu karena kamu ngeliat makanan atau cium aromanya gitu ya, yang tadi sebenarnya gak kepengen makan, jadi tiba-tiba aku lapar ya gitu. Craving gitu ya teman Muradua ya. Bukan berarti kemudian otomatis bohongan juga lapar, enggak juga sih. Bisa jadi karena memang ya tadi itu faktor-faktor tertentu yang bikin kamu jadi berasa lebih lapar gitu. Yang juga udah gabung di 0811-251-1025 tadi ada Fuad yang pengen dengerin lagunya Danar yang dulu dong Dis, boleh. Udah aku cariin ketemu nih. Dan dari X Factor kan ya. Aku puterin aja yang ini di request sama Fuad, teman Muradua.

0: Stay tuned on Prodwa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

0: Siap-siap ah.
1: Loh, mau kemana?
0: Jaga malam.
1: Ih, ikut.
0: Bentar, bantal, selimut, kopi, earphone, sip. Let's go.
1: Berangkat. Loh, kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
0: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

baru join di 08112511025 teman Pro 2. Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan ketemu malam-malam bareng sama Adis ya. Hai, yang lagi streaming di rri.co.id dan juga nyimak siarannya Pro 2 lewat RRI Digital ya. Ada yang lagi flu kali belakangan jadi lebih gampang. Entah itu mungkin kamu sebenarnya udah flu dari kemarin, udah agak reda gitu kan ya. Udah sembuh malahan ada juga ketularan lagi sama teman yang lain misalnya. Karena emang flu ini kan gampang banget pingpongnya. Si virusnya tuh kayak di mana-mana gitu. Ada yang bawaannya aduh susah nafas gitu kan ya. Karena bumpet hidungnya. Biasanya sih gitu teman Pro 2. Atau malah sebenarnya jadi gak selera makan ya. Kalau aku tuh kalau lagi flu biasanya paling enak ya yang berkuah-kuah dan anget gitu ya, kayak sop atau soto boleh lah ya. Cuma kayaknya kalau disuruh pilih aku lebih milih sop sebenarnya sih. Jadi cairannya tetap terpenuhi teman Pro 2, karena kadang-kadang juga kalau minum suka berasa pahit di mulut ya, karena kan lagi gak enak badan nih gitu. Cuma ada juga yang dalam kondisi flu kalau lagi makan sesuatu gitu kan ya, terus kegoda kepengen minum es kayaknya enak kali ya gitu. Padahal zaman-zaman orang tua kita tuh selalu bilang kalau misalnya lagi flu atau lagi batuk gak boleh minum es, es terus, makanya flu, makanya batuk gitu. Padahal makan karena virus ya. Ya mungkin ada efek dari esnya juga, cuma kayak masa iya sih gitu kan ya. Es itu bikin kita batuk dan flu seketika kan enggak juga ya. Ya kalau emang kamu lagi flu, coba dibanyakin minum teman Pro 2. Lebih sering gitu kan ya. Enggak harus dalam bentuk minuman sebenarnya sih, kebutuhan cairan yang penting. Karena kan biasanya kalau lagi flu itu kayak ada tumpukan lendir ya di paru-paru kita. Nah itu yang bikin jadinya nafas enggak lega gitu kan, bumpet. Akan lebih enak kalau misalnya diminumin yang anget-anget memang gitu kan. Jadi lebih cair lah gitu kan, gumpalan atau mungkin sumbatan lendirnya teman Pro 2. Kamu jadi agak lebih lega aja gitu ya nafasnya. Hai, apa kabar? Yang nyapa aku lewat WhatsApp ada Andar di Purworejo. Pengen denger lagunya Mahal Ini dong Dis, yang bermimpi. Sampai sekarang tuh ada keinginan yang belum tercapai, tapi aku bakal terus usaha. Semoga terkabul ya. Gak tahu kapan bisa terwujudnya, tapi ya udahlah, berdoa dulu aja, aminin katanya, amin. Amin, semoga bisa tercapai ya mimpinya ya Andar ya. Paling enggak yang bisa segera terwujud adalah keinginan kamu untuk dengerin lagunya Mahal Ini yang bermimpi. Langsung aku puter nih.

Yes, itu dia teman Pro2, jawaban kita minggu ini di Chart Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Chart Pro2 Hitlist, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Chart Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: remember, I know your heart by heart.
1: Ini jam-jam nanggung mungkin buat kamu yang sebenarnya masih punya energi buat jalan gitu kan ya. Tapi kalau jalan nanti bawaannya pasti kegoda nih buat makan, ada aja gitu yang masuk ya, atau minum sih sebenarnya. Karena kamu bisa tuh sehari minum kopi bergelas-gelas ya gitu kan. Dengan berbagai alasan bawa ya kan, tapi kopinya beda. Kalau tadi Americano gitu kan, sekarang sih latte kok gitu. Tapi ya namanya juga kalau misalnya lagi jalan dan gak ngapa-ngapain cuma ngobrol doang, emang berasa kayaknya ada yang kurang ya. Itu kenapa kopi jadi bisa jadi teman sejati kamu nih, teman Pro 2. Atau malah sebenarnya ditambah pasangannya gitu ya. Biasanya apa sih kalau yang bapak-bapak kor tuh biasanya adalah pisang goreng ya. Tapi kalau yang sekarang sih kayaknya ada yang lebih pilih, kalau yang anak Gen Z nih, donat boleh kali ya kan. Atau croissant gitu, enak banget ya. Pokoknya roti-rotian lah teman Pro 2. Cuma ya tadi itu, kalau kamu ngerasa bahwa udah kemalaman lagi nih untuk makan, tapi masih terlalu sore untuk cepetan tidur gitu, masih pengen jalan aja, serba salah ya. Halo, apa kabar? Lara Purnamasari. Katanya pengen request lagu, boleh? Nggak boleh, sebutin aja lagunya apaan. Semoga siarannya menyenangkan ya, penuh keberkahan katanya, amin. Terima kasih Lara. Ditunggu nih, kamu mau request apa? Langsung aja, nggak usah pakai izin-izin. Langsung WhatsApp lagu yang pengen kamu dengerin apaan ya. Tadi juga ada teman kita nih, halo apa kabar? Buat Yani di Semarang, lagi pengen ke Jogja nih Dis. Aku pengen banget dengerin lagunya Justin Bieber dong, yang Daisies katanya. Boleh, ini di lagunya buat kamu deh. Jangan lupa cek oleh-oleh apa yang kira-kira dititipin sama teman-teman kamu di Semarang. Besok kali pulangnya ya, atau kamu lagi lumayan agak lama di Jogja. Oke deh, ini lagu pilihannya Yani. Lara masih aku tunggu pengen denger lagu apa.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shh, ada yang bocor, tapi bukan ember, bro.
3: Shh, ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
2: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
4: Nungguin ya.
5: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan.

Teman Radio Eternanya Coldplay tadi diminta sama teman kita ada Adam ya. Thank you banget Dam udah WhatsApp Pro 2 Jogja di 0811-251-1025. Tri di Playen baru bangun tidur katanya, hah? Baru bangun tidur, wah kamu tidur siangnya kayaknya sampai sore berarti ya. Oh persiapan mau lembur, oke lah. Katanya kalau weekend orang lain kan biasanya santai di siang, tapi kalau aku justru banyak kerjaan. Jadi harus pinter-pinter ngatur waktu istirahat biar stamina yang tetap fit. Eh bener, karena memang istirahat tuh penting ya. Katanya sih kalau kita kurang tidur normal aja gitu ya, tidur malamnya kurang, mau diganti misalnya tidurnya pagi atau siang tuh ya mungkin lebih istilahnya bisa jadi memang bikin kamu tuh ngantuknya berkurang. Tapi sebenarnya gak bisa ngegantiin waktu istirahat di malam hari teman Pro 2 ya kan, karena mungkin suasana juga berubah ya. Kalau pagi atau siang tuh udah ada cahaya aja gitu. Sebenarnya kalau malam kan memang waktunya udah tidur orang normalnya teman Pro 2. Tapi ada yang masih melek kayak aku juga, kayak Tri juga di Playen. Ya deh semangat ya Tri ya. Pengen dengerin lagu ini Naomi Scott tuh yang Speechless. Udah aku siapin nih. Lagunya lumayan slow ya. Mudah-mudahan gak bikin kamu jadi makin ngantuk nih. Tapi kalau bikin kamu jadi lebih semangat untuk bisa melek malam hari ini, ya aku puter deh. Lagian kalau misalnya muter lagu yang gubrak-gubrak malam-malam kayak gini, kayak iritasi telinga kali gak sih kita teman Pro 2. Mendingan kita kasih lagu yang gini-gini aja ya. Thank you sekali lagi buat Tri di Playen. Lara tadi sempet mau request lagu, cuma belum nyebutin lagunya apaan nih. Apaan dong, boleh komen aja lagi, nanti aku putar.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Teman Pro 2, saatnya kita untuk dengerin siapa juara baru kita di Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Tulus

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, well kayaknya memang kalau udah jam segini teman Pro 2 udah kayaknya bawaannya lumayan agak ngantuk ya. Atau mungkin malah kamu sebenarnya lagi seger-segernya karena memang kamu tuh night person banget gitu ya. Kamu typical night owl, jadinya kalau malam-malam malah energinya atau baterainya full 100%. Gantian lah ya waktunya aku buat istirahat teman Pro 2. Nanti di 11 kamu bisa dengerin jazz musicnya Pro 2 Jogja. Sambil kayaknya kamu juga janjian lagi besok, mungkin ada yang bangun lebih pagi buat olahraga atau malah sebenarnya ada rencana ini itu gitu kan. Memang tidur lebih awal bisa jadi solusi kalau kamu memang gak kepengen telat atau gak kepengen bangunnya kesiangan lah gitu kan ya. Yang jelas Pro 2 Jogja siap nemenin kamu kok, mau malam minggu kayak malam apa aja bisa dengerin Pro 2 pastinya. Jangan lupa untuk terus dengerin Pro 2 Jogja di 102.5 FM, streaming di rri.co.id atau juga di RRI Digital. Kalau kamu belum punya, download dong. Main ke App Store atau ke Play Store teman Pro 2, download aja dan udah deh. Yang penting kamu terkoneksi dengan internet, kamu bisa dengerin Pro 2 di mana aja kapan aja ya. Dan Pro 2 Jogja itu kamu scroll aja sampai mentok di bagian paling bawah sih. Pro 2 Yogyakarta. Udahan ya, Adis mau istirahat dulu aja. Terima kasih buat kebersamaan kamu semuanya teman Pro 2. Oke, jangan lupa istirahat yang enak malam hari ini ditemenin sama jaga malam pastinya. Jangan kalau malam-malam.

0: 92FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shh, ada yang bocor, tapi bukan ember, bro.
3: Shh, ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
2: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
4: Nungguin ya.
5: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.

0: kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: You. Stay tuned on Prodwell Web.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
1: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Weekend kali ini ada aku Vina Mufiana yang bakalan temani kamu sampai nanti jam 9 pagi ya di Spada. Selamat pagi teman produser. Nanti dilanjut dengan santai siang, sore ceria, dan juga jaga malam, jangan galau malam-malam untuk menemani malam hari kamu ya. Pokoknya dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam produser Jogja bakalan jadi teman terbaik kamu. Dan sekarang kita awali dulu pagi hari ini teman produser dengan nonstop music di Jazz Music produser Jogja. Nanti Vina bakalan balik lagi temani kamu jam 6 pagi di Spada. Selamat pagi teman produser.

0: Kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Doa yang mulia. Apakah kalian masih ingat kisah Nabi Yakub alaihissalam? Beliau adalah bapak para nabi dan para penguasa dari kaum Bani Israel. Beberapa di antara keturunannya adalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Kisah tiga nabi ini saling berkaitan. Nabi Zakaria merupakan ayah dari Nabi Yahya dan pengasuh Siti Maryam, ibunda dari Nabi Isa. Subhanallah, sungguh keluarga yang mulia. Nabi Zakaria lahir di Palestina pada tahun 91 sebelum Masehi.
1: Allahu Akbar.
0: Dia beriman dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dewasa, dia menikah dengan Ilyasya binti Fakut bin Qabil, seorang perempuan soleh yang berasal dari keluarga Nabi Harun alaihissalam. Semasa hidupnya, Nabi Zakaria bekerja sebagai tukang kayu. Mereka hidup dengan sederhana dan memegang teguh imannya kepada Allah. Kaum Bani Israel pada waktu itu hidup dalam masa yang sulit. Kaum yang beriman kepada Allah selalu memenuhi masjid besar seperti Baitul Maqdis yang agung. Namun, bersamaan dengan itu, kaum yang membangkang hidup dengan bebas di sekitarnya. Pasar-pasar di sekitar masjid menjadi tempat berlangsungnya segala kegiatan yang penuh dengan dosa, seperti penipuan, pencurian, penyiksaan, serta perjudian. Kaum yang beriman harus berjuang dengan gigih melawan segala macam godaan. Di antara mereka, ada satu imam besar yang dihormati oleh kaum Bani Israel. Dia adalah Imron. Istri Imron merupakan saudara ipar dari istri Nabi Zakaria. Dengan begitu, Nabi Zakaria menjadi kerabat dari Imron. Keduanya memiliki kisah yang serupa, yakni sulit memiliki anak meskipun telah lama menikah. Dan ternyata Allah lebih dulu menitipkan karunia-Nya kepada istri Imron. Ketika mengetahui bahwa dirinya hamil, istri Imron bernazar, berjanji kepada Allah, jika lahir anak laki-laki, maka dia akan menjadikannya pembantu Allah.
2: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi anak yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis.
0: Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan yang kemudian diberi nama Maryam.
2: Ya Allah, meskipun dia bukan laki-laki, namun aku tetap akan menjalankan nazarku. Terimalah dia, ya Allah.
0: Dan Allah telah memiliki rencana yang besar untuk Maryam. Ketika dia masih bayi, ayahnya meninggal dunia, sehingga dia pun diperebutkan oleh para imam besar kaum Bani Israel. Karena Maryam adalah keponakannya, Nabi Zakaria mengajukan diri untuk merawatnya. Namun, para imam besar tidak setuju. Perdebatan pun terjadi. Siapa di antara mereka yang berhak mengasuh Maryam? Kemudian, salah satu dari mereka mengusulkan untuk mengadakan undian.
3: Supaya adil, kita putuskan dengan undian saja. Biar Allah yang menentukan untuk kita semua.
0: Setiap nama dari imam besar itu diukir di sebuah pena kayu. Kemudian diundi bersama-sama. Yang pertama keluar adalah nama Nabi Zakaria.
4: Allah telah memutuskan agar aku mengasuhnya, dan aku lebih mulia daripada kalian.
3: Tidak, undian ini harus diulangi sebanyak 3 kali.
0: Undian pun diulang sebanyak 3 kali, dan nama Nabi Zakaria lah yang selalu keluar. Akhirnya, Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria. Dia dan istrinya merawat Maryam dengan baik, serta penuh kasih sayang. Nabi mengajarkan Maryam semua ilmu yang dimilikinya. Dia juga menanamkan nilai-nilai luhur yang tiada duanya. Selama tumbuh dewasa, Maryam selalu terjaga kesuciannya. tidak pernah bersentuhan dengan lelaki manapun. Beberapa tahun berlalu, tibalah saat melaksanakan nazar dari sang ibu. Maryam pun mengabdikan dirinya di Baitul Maqdis. Dia memiliki satu ruangan khusus yang digunakan untuk berdoa. Hampir setiap hari, dia berada di sana untuk berdoa dan berzikir. Dalam kisahnya, Allah begitu memuliakan Maryam. Seringkali, Nabi Zakaria melihat makanan yang melimpah di ruangan Maryam.
4: Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?
1: Makanan itu dari sisi Allah.
0: Nabi Zakaria terdiam mendengar jawaban dari Maryam. Dia kemudian tersadar

0: Sungguhnya, tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Berikanlah aku seorang putra dan jadikan dia salah satu dari golongan yang engkau ridhoi.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Zakaria. Allah berfirman melalui malaikatnya.
2: Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Kamu akan memperoleh seorang anak bernama Yahya.
1: Nabi Zakaria terguncang menerima wahyu tersebut. Dia gembira namun juga heran. Bagaimana dia bisa punya anak dalam usia yang sudah sangat tua dan istrinya juga sama tua sepertinya. Allah sungguh maha besar. Jika Allah menghendaki, Allah hanya perlu berkata kun fayakun, yang artinya jadilah maka terjadilah. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditetapkan jauh sebelum manusia ada. Nabi bersujud atas karunia yang diberikan kepadanya. Hatinya dipenuhi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia pun memujinya. Lalu Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberinya tanda ketika anak yang dijanjikan hadir di dunia ini. Allah berfirman,
2: tanda bagimu adalah engkau tidak bisa berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Sebutlah nama Tuhanmu dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari.
1: Apa yang ditetapkan oleh Allah pun terjadi. Beberapa waktu kemudian, secara tiba-tiba, Nabi Zakaria tidak bisa berbicara. Sekuat apapun dia mencoba, suaranya tidak pernah bisa keluar.
3: Apa yang terjadi? Apakah engkau sakit?
1: Nabi Zakaria hanya bisa menggeleng. Kemudian, dia teringat pada firman Allah tentang tanda kehadiran seorang anak baginya. Nabi pun berzikir setiap pagi dan petang. Dia selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memanjatkan doa. Hatinya bergetar karena rasa gembira yang dirasakannya. Allah telah mengabulkan keinginannya yang paling dalam. Sungguh terasa menakjubkan bisa melihat istrinya yang sudah lanjut usia tengah mengandung seorang putra titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Yahya alaihi salam pun lahir dengan membawa sifat mulia. Di antaranya adalah suka bersedekah, memiliki lisan dan perbuatan yang baik, tawadhu dan rajin beribadah. Nabi Zakaria mendidik dan membesarkan Nabi Yahya dengan sangat baik. Kelak, dialah yang akan meneruskan perjuangan sang ayah, menjadi nabi serta rasul untuk kaum Bani Israel.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat. Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman Produa orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotip yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan bisa tetap di

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar.
2: Ih, mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, ini roti sama kopinya satu ya.
3: Sebentar ya mbak, antri dulu.
2: Iya mbak, jangan main serobot aja dong. Kan duluan saya. Saya kan cuma dikit mbak, bentaran doang. Tuh, mbaknya sekeranjang. Lama, saya buru-buru nih.
1: Lah, solusinya kalau buru-buru, ya berangkat lebih awal mbak.

0: Waktunya Info Pro 2, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Vina Muviana. Info Pro 2. Pemerintah Kabupaten Bantul mengajukan usulan tambahan kuota bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026. Langkah tersebut demi memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Kepala Badan Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekda Bantul, Kuswindarti, menyatakan kebutuhan Pertalite di Bumi Projo Taman Sari hingga Desember 2026 berada di angka 42.318 kiloliter. Namun hingga Agustus kemarin realisasinya baru mencapai 64.4%. Info Pro 2. Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan perlindungan substantif terhadap sisa kuota internet pelanggan tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi Elvan Fahru Rohman Adiwijaya mengatakan ketentuan tersebut tercantum secara eksplisit dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Elvan menegaskan operator tidak boleh membebankan biaya apapun untuk memberikan perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan. Menurutnya perlindungan tersebut harus memastikan kuota yang masih tersedia tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan pelanggan. Info Pro 2. PBB mengalokasikan 160 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,8 triliun rupiah dari dana tanggap darurat pusat. Dana tersebut dialokasikan untuk membantu 12 krisis kemanusiaan yang kekurangan pendanaan. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung bantuan penyelamatan jiwa bagi masyarakat terdampak di berbagai wilayah Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Alokasi tersebut merupakan bagian dari upaya PBB untuk menjangkau 87 juta orang yang menghadapi kebutuhan kemanusiaan paling parah tahun ini.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Vina Moviana sudah siap buat menemani kamu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10 pagi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah Kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

6. Finally ketemu lagi sama hari Minggu teman bro 2 ya. Waktu yang tepat buat istirahat dulu sambil meregangkan badan, menjernihkan pikiran sebelum besok ketemu lagi sama hari Senin ya kan. Segala nikmatin dulu aja teman bro 2 hari Minggu pagi yang lumayan cerah, yang udah mulai agak sedikit sibuk lalu lintas di Yogyakarta pagi hari ini, terutama di daerah kota teman bro 2 ya, karena hari ini tuh sedang berlangsung yang namanya Malioboro Run 2026 sampai nanti jam 9 pagi teman bro 2 ya. Tadi waktu aku on the way ke studio Pro 2 Jogja sekitar jam 4 lebih 20 menit, itu beberapa ruas jalan itu sudah mulai dipasangi penanda teman pro 2 ya, di mana nanti para pelari itu akan berlari di sepanjang jalan yang sudah ditandai teman pro 2 ya. Jadi ada pembatasan antara para pelari dan juga para pengguna kendaraan bermotor yang berlalu lintas gitu. Dan ada juga beberapa penutupan jalan teman pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kamu mau ke Simpang Gejayan jalan Dr. Sutomo, ini masih ditutup jalannya teman pro 2 ya sampai nanti jam 7 pagi di arah utara gitu. Dan juga untuk Simpang Jalan Tunjung sampai Jalan Pengok Kidul itu dari jam 5.20 sampai jam 7 dari arah barat, ini juga masih ditutup teman pro 2 ya. Kalau misalnya kamu pagi ini mau berpergian, make sure bisa cari jalan alternatif lain gitu ya. Atau kamu bisa cek info detail penutupan jalannya di Malioboro Run teman pro 2 ya, untuk tahu di mana aja sih lokasi-lokasi yang ditutup pagi hari ini ya. Tapi yang pasti ini penutupannya mentok sampai jam 7 lebih 45 menit. Which is kalau misalnya nanti kamu pergi di atas jam 7 lebih 45 atau jam 8 sih udah aman teman pro 2 ya. Cuma kalau misalnya kamu perginya pagi hari ini, boleh dicek ya Instagramnya Malioboro Run buat kamu tahu detail penutupan jalannya, biar kamu gak kaget loh kok ditutup jalannya gitu kan. Karena kalau hari Minggu tuh biasanya ritualnya cari sarapan pagi, hunting soto enak ya kan, atau hunting tempat sarapan baru di Jogja. Karena banyak banget tahu tempat sarapan baru di sini, jadi tinggal dicobain salah satunya yang udah masuk dari wishlistnya kamu ya. Anyway, Vina Muviana bakalan temani kamu sampai nanti jam 10 teman pro 2 ya. Di sepeda selamat pagi teman pro 2, dan aku juga bakalan puterin lagu-lagu enak buat kamu pagi hari ini. Atau kalau misalnya kamu pengen diputerin lagu favoritnya, langsungan aja kasih tahu Vina lagu apa yang mau kamu dengerin pagi ini, dan kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Sambil nungguin kamu yang mau request, habis ini aku bakalan update informasi di Super Sport Review teman bro 2. Ini adalah hari terakhir Asian Games 2026 dan masih ada satu cabang olahraga yang akan bertanding hari ini teman bro 2 ya. Dan itu adalah berkuda, di mana ada dua wakil Indonesia yang akan bertanding. Informasi lengkapnya habis ini ya, aku update lebih detailnya di Super Sport Review di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Kekalahan memalukan timnas Singapura dari Malaysia 0-6 dalam pertandingan terakhir grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dianggap sebagai tamparan keras menjelang Piala Asia 2027. Piala Asia 2027 di Arab Saudi akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan. Itu artinya hanya berjarak 3 bulan dari FIFA ASEAN Cup 2026. Akan tetapi, FIFA ASEAN Cup yang semestinya bisa jadi persiapan untuk The Lions berujung hasil memalukan. Kekalahan 0-6 dari Malaysia di Stadion Sijalak Harupat, Bandung merupakan hasil terburuk sejak skor serupa pada tahun 1978. Pembalap Ducati Marc Marquez tetap mewaspadai rival utamanya Jorge Martin dalam MotoGP Jepang 2026 di sirkuit Motegi Minggu 4 Oktober setelah memenangkan Sprint Race. Marc Marquez memiliki modal penting untuk MotoGP Jepang setelah memenangkan Sprint Race pada Sabtu 3 Oktober. Dalam Sprint Race MotoGP Jepang 2026, Marquez mengalahkan Diego Moreira dan Jorge Martin yang meraih podium ketiga. Statistik MotoGP menunjukkan pemenang Sprint Race juga akan memenangkan balapan utama MotoGP Jepang. Akan tetapi, Marquez tidak ingin jumawa, pasalnya balapan Grand Prix 2 kali lipat dibandingkan Sprint Race. Tim Indonesia masih melanjutkan perjuangan pada hari penutupan Asian Games 2026 yang akan berlangsung Minggu 4 Oktober. Asian Games 2026 akan ditutup pada pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 16.00 waktu Indonesia. Sebelum penutupan, Asian Games 2026 masih mempertandingkan satu cabang olahraga lagi, yaitu berkuda. Dari dua nomor tersebut, Indonesia memiliki dua wakil yang akan bertanding di kelas jumping. Individual kompetisi A dengan kategori tinggi 1,4 meter hingga 1,5 meter, Rahman Setiawan dan Arsel Rizky Brayuda.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

The way ke stasiun Tugu ataupun stasiun Lempuyangan ataupun yang harus on the way ke Bandara Yogyakarta International Airport, karena besok sudah ketemu sama hari Senin. Dan kemudian ada juga yang harus kembali beraktivitas lagi, teman Pro 2 ya, liburannya udah selesai. Mungkin ada di antara kamu yang cuti gitu kan. Terus hari Minggu ini waktunya, yaudah yuk kita harus segera pulang, ketemu sama hari Senin besok. Jadi ya harus siap-siapnya dari sekarang, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu pagi ini mau on the way dan akan melakukan perjalanannya melalui kereta api, teman Pro 2 ya, aku saranin buat kamu yang mau naik kereta api, datangnya bisa lebih awal lagi, teman Pro 2 ya. Karena seperti yang tadi aku bilang, bahwa pagi hari ini tuh lagi ada acara Malioboro Run, teman Pro 2 ya. Dan kebetulan nih rute berlarinya mereka itu melewati sekitaran stasiun Lempuyangan dan juga stasiun Tugu, teman Pro 2. So buat kamu calon penumpang kereta api dari stasiun Yogyakarta dan juga stasiun Lempuyangan, diminta mengalokasikan waktu lebih awal, teman Pro 2 ya, menuju stasiun biar kamu tidak terlambat. Dan ini juga jadi himbauan oleh PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta yang mengatakan, karena memang berkaitan dengan acara tersebut, dengan potensi kepadatan lalu lintas ini bisa saja terjadi, teman Pro 2. So buat kamu, teman Pro 2 yang hari ini mau berangkat melalui stasiun Tugu ataupun stasiun Lempuyangan, bisa datang lebih awal, teman Pro 2. Karena menurut manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, bilang kalau Malioboro Run ini dijadwalkan berlangsung mulai jam 4 lebih 45 menit sampai jam 12 siang. Which is kalau kamu yang berangkatnya harus pagi gitu ya, mungkin bisa on the way-nya 1 jam sebelum keberangkatan atau mungkin lebih awal lebih baik, teman Pro 2 ya, untuk menghindari yang namanya kepadatan lalu lintas. Karena memang waktu pelaksanaan acara Malioboro Run ini berpotensi mempengaruhi akses masyarakat menuju dua stasiun utama di Yogyakarta ya, stasiun Tugu sama stasiun Lempuyangan. Karena memang rute yang dipakai itu memang berdekatan dengan stasiun Tugu dan juga stasiun Lempuyangan. So buat kamu yang mau berpergian lewat stasiun Tugu ataupun Lempuyangan, better datang lebih awal, teman Pro 2, untuk menghindari yang namanya kepadatan dan juga kemacetan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Teman Pro 2, saatnya kita untuk dengerin siapa juara baru kita di Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Tulus